0: wajib 20 ribu per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
22: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah...

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Oke, nah Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga Bergos tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digowo ning endi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh, ojo to, Bu. Piyengku anakku sopo sing openi.
3: Nah ya, mulo to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan, Siva.
2: Iya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat 15 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah resmi menaikkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan untuk tiket domestik yang berpotensi mengalami kenaikan, di mana pemerintah ini resmi menaikkan besaran biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai MPR yang memutuskan gelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas lomba yang terjadi yang telah menjadi tradisi tahunan MPR dalam menyambut HUT kemerdekaan RI. Nanti bagaimana selengkapnya akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga pendengar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan program TNI Menyapa dengan topik dukungan psikologi bagi personel TNI dengan narasumber Kolonel Laut Andi Sulistiono. Selanjutnya kami hadirkan juga topik mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%, di mana Mentan Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20%. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam video potensi daerah, dan selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang dapat Anda akses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah hari ini dari Rumah Tongkonan Suku Toraja menjadi simbol harmoni Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya bersama dengan Dina Rianti.
3: Di tengah perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni, berdiri megah sebuah rumah adat tongkonan milik masyarakat suku Toraja di kawasan Tanah Merah, Distrik Bintuni. Bangunan khas dengan atap melengkung itu bukan sekedar rumah adat, melainkan simbol persaudaraan dan kerukunan antar suku di tanah Papua. Keberadaan tongkonan tersebut kini menjadi salah satu ikon wisata budaya yang menarik perhatian masyarakat. Di balik kemegahan bangunannya, tersimpan kisah panjang perjalanan warga Toraja yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua selama puluhan tahun.
4: Ya, saudara, saat ini saya berada di rumah tongkonan dari warga Toraja. Rumah tongkonan ini dibangun sekitar kurang lebih sudah 4 tahun dan saat ini sering digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan dari ikatan sendiri atau ikatan keluarga Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
3: Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja Teluk Bintuni Ferdinand Mangalik menjelaskan bahwa komplek tongkonan itu terdiri dari 1 rumah utama dan 8 rumah alang. 8 alang tersebut melambangkan 8 sektor atau kelompok masyarakat Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
4: Pembangunan tongkonan ini dibangun tahun berapa, Bapak? 2021 ya. Itu memang langsung 8 sektor ini ya?
5: Iya, tanpa ada bantuan dari siapapun.
4: Dari masing-masing sektor?
5: Murni dari warga Toraja.
4: Oh.
5: Untuk dia ini, tongkonan dan alang. Soal yang lain-lain mungkin ada, tapi ya kita memang sengaja untuk dua ini murni. Ya tentunya ya, dengan 50 tahun ini ya, tentu rasa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa gotong royong harus semakin. Ya terlebih lagi ya, bukan hanya sesama orang Toraja, sesama suku-suku Nusantara, 7 suku, kita semakin harmoni.
3: Ferdinand mengatakan masyarakat Toraja telah mendiami Teluk Bintuni sejak tahun 1970-an, ketika wilayah itu masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Manokwari. Selama lebih dari 5 dekade, warga Toraja turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui berbagai sektor kehidupan, sosial, dan ekonomi.

0: sebagai bangunan adat, tetapi sebagai penanda bahwa persaudaraan dapat tumbuh kuat di atas perbedaan. Lebih dari itu, tongkonan juga dianggap sebagai simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di Teluk Bintuni, miniatur kecil kehidupan harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Paradinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, musik bagi warga kota Ambon tidak hanya menjadi sumber penghidupan para musisi, tapi juga menjadi alat perekat untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar masyarakat Muslim dan Kristen. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi telah lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pameo tak tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat perekat paling mujarab bagi kehidupan orang bersaudara. Seniman Alter Jimewas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekedar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
3: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di lata trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di lata itu ada ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali ketong melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen, dan ketong selalu mengkampanyekan perdamaian.
2: Bagi musisi Niko Tulalesi, semangat hidup orang bersaudara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
4: Ketua lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang bersaudara, salam salani, dan memang sudah seyogianya terjadi seperti itu. Itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari ketua punya anak-anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
2: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula semangat hidup orang bersaudara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang takkan pernah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon, Maluku, kita ke Toli-Toli. Meski dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi terhadap tanaman durian montong. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, juga saat ini banyak masyarakat kita yang membudidayakan durian berbagai macam jenis. Saat ini saya berada di kebun durian milik Pak Agus Zainuddin, dan kita akan berbincang senyak soal itu. Assalamualaikum Pak Agus.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah sehat Pak Agus ya.
6: Sehat.
5: Iya. Pak Agus, ini kita lagi di kebunnya Pak Agus nih.
6: Iya.
5: Saya melihat ini ada pohon durian di belakang kita. Ini sebenarnya kenapa Pak Agus memilih durian kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman selah lainnya, Pak Agus?
6: Ya, yang pertama durian itu kan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Kenapa di durian ini kita juga ada tanaman lain? Kalau lihat di sini kan kita ada coklat, ada alpukat, ada pepaya, kelapa juga sebagian kecil ada.
5: Iya,
6: jahe, kuih.

0: Nyit, kacang merah, gitu kan. Durian ini kalau kita menanam, stabil berbuah itu lebih dari 10 tahun umurnya. Kalau kita tidak ada tanaman lain, bagaimana pembiayaannya? Berarti yang pertama. Yang kedua, durian ini nilai ekonominya tinggi, tapi berbuah biasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, sementara masalah pertanian itu kan, terutama di petani, pendapatan yang musiman, ya, apalagi tahunan, kebutuhan harian.
1: Ya.
0: Itu yang petani biasanya sulit untuk sejahtera. Jadi konsep di sini, kita durian itu pendapatan tahunannya. Pendapatan 6 bulanannya, 3 bulanannya ada.
1: Ya.
0: Misalnya 3 bulanannya itu ada kelapa. Kelapa 1 hektar kita 15-20 pohon. Terus kita ada pendapatan bulanan. Itu adanya di alpukat.
1: Ya.
0: Ada jeruk, jeruk manis, terigas, alpukat. Biasanya tiap bulan itu ketemu. Terus ada pendapatan 2 mingguannya. Itu di coklat. Ada pendapatan mingguannya. Itu di cabai rawit dengan pepaya.
1: Pepaya. Berarti konsepnya memang apa ya, multi konsep seperti itu, Pak Gus.
0: Kalau di pertanian ada yang dikenal itu agroforestry.
1: Iya.
0: Agroforestry ini banyak tanaman di dalam. Jadi setengah hutan lah gitu.
1: Tetapi kalau berbicara khusus durian, durian apa yang Pak Agus banyak kembangkan dan tanam di kebun ini, Pak?
0: 50% ini montong. Ada duri hitam, ada musangking, ada super tembaga, ada bawor.
1: Iya. Tetapi kalau berbicara soal apa kondisi geografis, memang durian montong ini cocok untuk kita Kabupaten Teluk Toli.
0: Durian ini atau semua tanaman di sini kan namanya tanaman tropis. Selama kita di daerah tropis, tanamannya juga makhluk hidup ya.
1: Iya,
0: ya, dia bisa menyelesaikan diri.
1: Oke. Okay.
0: Tinggal mungkin cara penyesuaian dirinya itu yang kita mungkin sama-sama belajar lah gitu kan.
1: Terakhir, Pak Agus, apa harapan Anda, Pak, kepada petani, masyarakat kita di Kabupaten Teluk Toli, terutama mungkin generasi muda kita, Pak, agar mereka mau melirik berkebun seperti ini, Pak Agus? Silakan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya kebun pelatihan, penelitian seperti ini, yang mau berinvestasi itu menghindari namanya kegagalan sekecil mungkin. Dari segi untuk ya anak muda, saya, siapapun itu, di durian ini dengan konsep seperti ini kita target dalam 1 hektar per tahun kita bisa di atas 500 juta per hektar per tahun. Dan Toli-Toli itu medannya perbukitan. Perbukitan ini yang lebih cocok untuk tanaman yang ada di sini. Baik coklat, alpukat, durian, itu produksi akan lebih tinggi dan cita rasa juga lebih lebih bagus sih.
1: Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Kami sudah dibawa berkeliling di kebunnya Pak Agus. Pendengar dan pemirsa Red dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Pak Agus Sanjudin, pemilik kebun yang sekaligus menjadi percontohan karena di dalamnya multi kompleks. Kenapa multi kompleks? Karena banyak tanaman di dalamnya. Tidak hanya menanam durian, tetapi menanam beraneka ragam tanaman yang bisa dipetik dengan range waktu yang berbeda. 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mukhadas, Pro 3 RRI, Pusmudara, untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp20.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat stagnan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok hingga Labuan Bajo. Nah, seperti apa keindahannya? Kita akan coba kulik ya bersama dengan reporter kami. Di sana ada Srahlin Rifait dari RRI SP Bima yang akan menyampaikan informasinya. Pantai Wane ini dinilai menjadi salah satu objek wisata yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok, bahkan Labuan Bajo. Nah, seperti apa kita nantikan informasinya bersama dengan Srahlin Rifait ya, dari RRI SP Bima.
0: Siap menyapa siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini keindahannya tidak kalah dengan Bali, Lombok, bahkan Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pantai Wane. Pantai Wane ini terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Wane merupakan salah satu objek destinasi yang cukup terkenal saat ini dan menjadi salah satu tempat yang cukup viral diminati oleh masyarakat yang ada di Bima, Dompu, Mataram, NTT, dan lain sebagainya. Berikut laporan M. Srahlin Rifai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang sangat melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai, maupun wisata alam pegunungan. Keindahan objek wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wane. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, hingga warga dari provinsi luar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar, serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator, menjadikan Wane merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Pengelola wisata yang rapi menjadi pendukung utama membuat Wane semakin semarak di telinga masyarakat Bima dan sekitarnya. Abdul Ghafur, salah satu pengelola, mengatakan bahwa Pantai Wane merupakan pilihan masyarakat untuk berlibur, khususnya pada akhir pekan, seperti hari Sabtu dan Minggu. Ia menyebut Pantai Wane sekarang sudah berbeda dengan puluhan tahun silam. Dulu, kata dia, destinasi ini terbilang tidak aman. Akan tetapi saat ini sudah aman, terkendali, dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat dimanapun berada.
4: Selama ini luar biasa aman banget, ramai juga ya. Nggak seperti tahun dulu-dulu itu memang agak kacauan. Kalau sekarang alhamdulillah luar biasa, mending aman memang. Minggu itu hanya hari Minggu yang ada pemasukannya buat belanja anak muda di sini, makanya sudah aman. Uang pergi itu untuk belanja anak muda itu.
3: Panorama pantai yang indah, pasir putih, serta ombak besar memberikan daya tarik tersendiri bagi warga. Seperti Suryani, perempuan asal Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, datang bersama keluarga tercinta untuk berlibur di akhir pekan. Bagi Suryani, Pantai Wane sangatlah indah, luar biasa, dan menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga tercinta. Selain itu, Pantai Wane memiliki spot-spot yang sangat luar biasa, keren, indah, untuk dijadikan tempat foto alias mengabadikan momen-momen terbaiknya bersama keluarga.
5: Ya, bagus. baik lagi dari sekarang.
3: Keberadaan Pantai Wane semakin menarik simpati wisatawan lokal maupun nasional juga internasional. Ternyata menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengais rezeki. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irma dan Yati. Gadis kelahiran 2 Februari 2002 itu menjual berbagai makanan dan minuman di Pantai Wane, seperti jual ikan, seafood, ayam bakar, dan aneka ragam minuman lainnya. Irma dan Yati mengaku bersyukur karena jualannya kerap laku selama ini, terutama pada saat akhir pekan atau pada hari Sabtu dan Minggu.
6: Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar gitu. Kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Itu di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
3: Masih terus berkembang pesat saat ini, akses menuju lokasi masih menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pantai Wane bukan sekedar destinasi wisata, melainkan wajah harapan baru bagi pariwisata Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7: Begitulah keindahan yang ada di Pantai Wane yang terletak di Kecamatan Wonta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, serah melipai melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Saatnya saya juga akan ajak Anda untuk menyimak program Haji Kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo mengatakan jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan petugas untuk penyediaan kursi roda. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram Budi Prasetyo mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo yang disapa Dr. Tio di Masjidil Haram, ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karenanya ketika ada jamaah haji yang berpisah dari rombongan, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya. Serta bila ada yang membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk. Berikut keterangan dari Dr. Tio.
9: Lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan semuanya baik itu rumah maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami bisa akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kursinya saja. Itu permasalahan yang sering terjadi untuk non kesehatan. Yang
8: dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Aaron Musna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Y'all singing happy birthday without me? What the fuck?

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

akan menghadirkan berbagai top hiburan di ruang hiburan siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan kami juga akan mengetahui seperti apa informasi kegiatan dari Kota Sejuta Bakau Waropen. Dan di Kota Sejuta Bakau Waropen ada rekan kita Tabina Rumpaidus yang akan menyampaikan seperti apa kegiatan yang diselenggarakan di Kota Sejuta Bakau Waropen. Ini terkait tentang kerukunan Ikembal di Kabupaten Waropen yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kapiten Patimura ke-209. Kita coba menghubungi rekan Tabinda Rumpaidus dari Kota Sejuta Bakau Waropen.

0: Okay, berikut dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui, kita menuju ke Kota Sejuta Bakau Waropen. Ada rekan Tabina Rumpaidus di sana yang bakal menyampaikan informasi di siang hari ini terkait kerukunan keluarga besar Ikembal Kabupaten Waropen. Menjelanggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kapiten Patimura yang ke-209. Kita sudah terhubung bersama rekan Tabina Rumpaidus dari Kota Sejuta Bakau Waropen. Silakan Tabina, laporannya.
1: Ya, terima kasih rekan di studio dan selamat siang bagi RRI Serui dimanapun Anda berada. Pada hari ini di Kemang Kabupaten Waropen dalam rangka memperingati HUT Kapiten Patimura ke-209, Ikemal ada melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-209. Dan pada saat ini kita telah bersama-sama dengan saya, Ketua Panitia, dalam rangka memperingati izin Bapak.
2: Terima kasih kepada seluruh
1: yang ke-209 ini kegiatan apa Bapak yang dilakukan.
2: Bapak Ibu, Bapak Papa, Om Tata, Om Opa, Jajaro dan Mamare, yang telah hadir bersama-sama di hari ini.
3: Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kami datang dari warga besar Maluku yang ada di Kabupaten Waropen mempersiapkan diri untuk merayakan HUT ini. Ada beberapa kegiatan yang sebelum itu kami persiapkan dalam hal kegiatan ini. Yang pertama, kami bersama-sama masyarakat Maluku melakukan pembersihan lingkungan. Ada beberapa hal juga yang kami lakukan terkait dengan bantuan-bantuan untuk anak-anak yatim, orang tua janda, jadi itu yang kami lakukan dan persiapan.

0: Adapun kami dari 2 bulan yang lalu, kami sudah banyak hal yang kami lakukan. Memang kami merasa bahwa masih ada banyak yang kurang, sehingga kami selaku panitia, kami senantiasa meminta kritikan dan saran untuk memperkaya kami untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu dari kami.
1: Mungkin bisa menambahkan sedikit kegiatan yang akan kami dikumpul masyarakat.
0: Jadi kegiatan kami di sore hari ini mempersiapkan lari obor yang kami akan lakukan, yang pertama yang dibuat oleh kepala suku
2: untuk dapat melakukan
0: adat Waroben. Beliau akan menyerahkan obor kepada pemerintah daerah. Setelah itu pemerintah daerah akan ke pelari lari obor, dan kami akan start lari. Dan di sana di lapangan Elias Paprindei akan sudah menunggu kami untuk menari obor ini, yaitu Bupati Kabupaten Waroben yang akan menerima kami di sana. Mungkin itu yang kami bisa laporkan.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Ya. Pendengar Setereri Serui, untuk saat ini masyarakat atau Ikemal Kabupaten Waroben pada saat ini telah berkumpul di Pantai Ausi Werini, Distrik Purvas, Kabupaten Waroben, dalam rangka memperingati HUT Kapitan Patil Murah ke-209. Mereka akan melakukan pawai obor, dan arakan-arakan ini akan dilakukan dari Sanggei hingga menuju ke Waroben Bawah, Distrik Waroben Bawah. Dan di sana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia, Pak Ruben, bahwa sampai di Waroben Bawah atau Warba akan disambut oleh Bapak Bupati Kabupaten Waroben dan juga Wakil Bupati. Demikian laporan kami dari Sanggei. Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Oke, terima kasih rekan Tabina Rumpaidus. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat bekerja kembali.

0: Anda masih bersama kami, Pros 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.
1: Ya, masih di kawasan Jalan Patimura. Kembali ya, selepas tadi kita ikuti laporan langsung dari rekan Tabinda Rumpaidos dari Kota Sejuta Bakau Waropen terkait kegiatan yang diselenggarakan hari ini, siang ini, bertempat di Kota Sejuta Bakau Waropen, dari keluarga besar kerukunan Ikemalia yang melaksanakan beberapa atau berbagai kegiatan jelang pelaksanaan hari ulang tahun Ikembal yang ke-209. Ya, berdengar ada bersama Persatu Redistri masih dalam rangkaian atau sederetan hiburan. Kita menuju pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 15.00 kami akan hadirkan kembali penyampaian warta berita di Lintas Serui Sore produksi RRI Serui untuk edisi 15 Mei 2026. Selamat siang jelang sore, semangat aktivitas untuk Anda.
0: Anda masih bersama kami, Pros 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan warta berita lintas Serui sore untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Saudara pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita lintas Serui sore ini dan di antaranya Mubes kedua pemuda suku Yawa Ondat resmi dibuka dan dilaksanakan di halaman auditorium LPPR RI Serui. Pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate Kabupaten Kepulauan Yapen sangat merespons dengan baik kegiatan Mubes Musyawarah Besar Pemuda Suku Yawa Onate. Berikut dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi 15 Mei 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kita ke informasi pertama, Pendengar. Mubes kedua pemuda suku Yawa Onate resmi dibuka dan dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Serui 15 Mei 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pemuda suku Yawa Onate yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah.
2: Musyawarah kedua pemuda suku Yawa Onate yang dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 Mei 2026 resmi dibuka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi melalui asisten 3 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Aser Pongkrate SSTP MAP di Auditorium LPP RRI Serui. Benyamin Arisoi dalam sambutannya menegaskan musyawarah yang dilaksanakan bukan hanya ajang memilih kepengurusan atau menyusun program kerja organisasi, bagaimana menjadi momentum penting untuk melahirkan gagasan positif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, terlebih khusus pemuda suku Yawa Onate.
1: Untuk mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan membangun semangat kebersamaan antara generasi muda. Musyawarah besar ini bukan hanya menjadi ajang memilih kepengurusan ataupun menyusun program kerja organisasi, tapi juga menjadi momentum penting untuk melahirkan gagasan-gagasan positif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya berharap seluruh pemuda suku Yawa Onate dapat terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemuda harus tampil sebagai pelopor persatuan, penjaga nilai-nilai budaya, serta penggerak pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
2: Melalui Mubes kedua pemuda suku Yawa Onate, pemerintah daerah mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan membantu pemerintah daerah Yapen dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yang saat ini jumlah kasusnya terus meningkat. Peningkatan kasus ini membutuhkan dukungan dan perhatian semua pihak, bukan saja pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
1: Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yang saat ini jumlah kasusnya adalah sebanyak 3.125 kasus. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjauhi perilaku berisiko, serta menghilangkan stigma terhadap para penderita HIV/AIDS. Peran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar kita dapat bersama-sama membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Dengan Mubes kedua yang dilaksanakan, pemerintah daerah Yapen mengharapkan agar apa yang menjadi tujuan utama Mubes dapat terwujud dengan baik, tentunya membutuhkan dukungan dan perhatian dari seluruh pemuda pemudi suku Yawa Onate yang ada di Yapen. Untuk memberikan kontribusi pikiran ide-ide kreatif untuk bagaimana organisasi kepemudaan ini dapat berkembang dengan baik. Usai pembukaan asisten 3 bersama ketua dan anggota DPRK Yapen, para tamu undangan yang hadir meninjau stand pelayanan yang dibuka untuk memeriahkan Mubes kedua yang terdiri dari pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penjualan sembako dan informasi soal data pemilih yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu, Pendengar, Pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate Kabupaten Kepulauan Yapen sangat merespons dengan cukup baik kegiatan Mubes Musyawarah Besar Pemuda Suku Yawa Onate yang diselenggarakan di Auditorium LPP RRI Serui. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
3: Kegiatan yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat adat tidak akan berjalan sebagaimana biasanya karena beberapa hal. Pelaksanaan MUBES Musyawarah Besar Pemuda Serui Suku Yawa Unnati dalam melaksanakan kegiatan MUBES yang perlu disampaikan secara khusus kepada pemerintah daerah, Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRK, Kejari, dan Ketua Pengadilan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam koridor NKRI yang bermartabat adalah aset Dewan Adat, di mana ketika usai MUBES akan direkrut pemuda-pemuda terbaik yang akan duduk di Dewan Adat Suku Yawa Unnati. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengalami kendala karena mantan ketua suku Yawa Unnati almarhum telah meninggal, dengan diharapkan badan pengurus lain dengan peranan tetap hijrah ke parlemen dan eksekutif dan tidak bisa dibiarkan untuk revitalisasi pembinaan secara internal berdasarkan status pembinaan orang Papua. Hal itu dikatakan pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Unnati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Barangkea ketika ditemui RRI di kediamannya mengatakan.
4: Kegiatan yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat adat tidak akan berjalan sebagaimana biasanya karena beberapa hal di mana saudara ketua Dewan Adat Suku Yawa Unnati telah meninggal, kemudian pengurus lainnya yang berhalangan tetap hijrah ke parlemen, tapi juga ke eksekutif, tapi juga ada yang punya kecatatan tidak mendukung. Hal ini tidak bisa kita biarkan, tapi kita akan berangkat untuk revitalisasi pembinaan secara internal berdasarkan statuta atau pedoman dasar Rakyat Papua, serta 9 butir manifesto hak dasar Rakyat Papua. Sehingga kemarin, tanggal 2 April tahun 2026, telah digelar sidang pleno istimewa dan kami telah ditetapkan oleh seluruh masyarakat adat suku Yawa Unnati yang dihadiri kurang lebih hampir 100 masyarakat adat, yaitu pemuda adat tapi juga perempuan adat Papua di suku Yawa Unnati. Dan kini kami mendapat mandat dari seluruh masyarakat adat Unnati sebagai pimpinan umum Dewan Adat suku Yawa Unnati. Untuk itu kami bawa kepada pemerintah daerah ketika tanggal 15-16 kegiatan MUBES Pemuda Yawa Unnati digelar, saya berharap itu bukan salah satu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di negara ini. Itu adalah aset pemerintah daerah, aset sumber daya manusia ke depan akan kita manfaatkan bersama untuk meropang semua kepentingan umum di berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai dan kita banggakan ini. Itulah harapan dan keinginan kami. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan besok itu tidak terhalang oleh berkat-berkat Tuhan untuk kita semua. Kowe kowa, kowa kowe. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari kami, pimpinan Adat Suku Yawa Unnati. Tuhan memberkati dengan Bapak Benyamin Kamaria dan pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Unnati secara organisatoris dan sapaan dari masyarakat adat. Beliau ini pantas karena memenuhi syarat dalam peran adat. Tidak salah kalau penting ketika disapa sebagai kepala suku. Pikiran kami perhatikan. Dan itu respon dari 5 keret besar yang punya hak adat di tengah kota ini. Baik itu keret Andira Sambar yang mana, keret Mantuga, keret Sembini, keret Erawain, dan keret Manu. Itulah yang mendapat respon dari kemudian. Itu sesuai dengan aturan yang ada di statuta dan pedoman dasar Rakyat Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Dan tujuannya itu satu. Tugas Dewan Adat itu adalah mengangkat kembali norma dan kriteria yang sudah lama ada di tanah ini. Sejak purbakala itu yang harus dilestarikan supaya jadi berkat bagi generasi di masa datang. Itulah tugas daripada Dewan Adat.
3: Di akhir keterangan Benyamin Barangkea, terdapat 5 keret suku besar yang mempunyai hak adat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Musyawarah Besar Kedua Ketua Dewan Adat Yapen Pemuda menyebutkan pemuda harus bangkit. Informasi dilaporkan Salo Ayomi.
5: Karena itu untuk menyelamatkan bangsa ini, pemuda harus bangkit.
2: Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Ketua Foksus DPR Papua, Walem Samanponai dalam sambutannya pada pembukaan MUBES Kedua Pemuda Suku Yawa Unnati tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen, mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan, untuk itu pemuda harus bangkit dan berkarya. Karena kesejahteraan, kemajuan, keselamatan bangsa ada di tangan pemuda. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa.
5: Karena itu untuk menyelamatkan bangsa ini, pemuda harus bangkit. Sebelum 2030 buat sesuatu agar kedaulatan di rakyat kembali. Dan kita tidak ditimadasi, tanah-tanah kita tidak dirampas, hutan kita tidak dirampas hanya untuk kepentingan-kepentingan tanpa mengabaikan bahwa ada semut yang hidup di situ. Tapi kalau dia singgah di gajah, sampai manusia butelinga maka see goodbye.
2: Dikatakan Walem Samanponai, negara hadir karena adanya organisasi masyarakat yang di dalamnya ada pemuda, sehingga diharapkan agar pemuda bangkit. Keberanian yang ada dalam diri pemuda itu digunakan untuk membangun daerah agar maju demi kesejahteraan bersama.
5: Sekali lagi, negara ini kita punya bersama, bangsa ini kita bangun bersama. TNI, Polri, ASN adalah pekerja di negara ini. Mereka dibayar untuk bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk pemilik negara ini. Untuk mereka yang membentuk bangsa Indonesia ini. Jadi pemuda Yaunat, bangkit dan jalan. Gandeng saudaramu tujuh suku. Yang besar gandeng yang kecil, agar semua tiba di Kota Emas secara bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah. Titipan saya, mabuk itu bukan budaya kita. Sekali lagi, judi itu bukan budaya kita. Pilihlah pemimpin pemuda yang punya integritas, dihormati karena penampilannya adalah penampilan Tuhan Yesus.
2: Welem Samanbonai juga menegaskan kepada pemuda suku Yawaonate untuk kembali bersatu dengan kekuatan yang ada untuk membangun daerah ini bersama pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang ada maupun sumber daya alam yang ada ditata dan dikelola dengan baik. Pemuda dituntut untuk memberi ide-ide kreatif untuk kemajuan Yapen bersama pemerintah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, Bawaslu Kepulauan Yapen menggelar pelayanan pada kegiatan MUBES kedua pemuda suku Yawaonate. Informasi dilaporkan Agus Tanawani.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelayanan terkait pemutakhiran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan lewat giat MUBES Pemuda Adat Suku Onate yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 dipusatkan di RRI Serui. Ketua Bawaslu Yapen, Herol Maksian Dedai kepada RRI di sela-sela aktivitas pelayanan mengatakan, tujuan utama pengecekan data diri masyarakat di Bawaslu, terutama melalui sistem informasi partai politik atau posko aduan, guna untuk mencegah dan menindak pencatutan data pribadi secara tidak sah oleh partai politik.
6: Pertama-tama kami mensupport yang dilakukan oleh pemuda adat suku Onate dan kemudian yang sudah memberikan ruang kepada kami Bawaslu Kepulauan Yapen untuk membuka satu posko layanan terkait dengan pemutaran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini kita membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengecek nama terdaftar tidak di dalam partai politik atau mestinya tercatut tidak dalam data partai politik. Ada masyarakat yang tidak mendaftar di partai politik, tapi namanya tercatut dalam partai politik. Silakan kita membuka ruang untuk mengecek data tersebut. Kemudian terkait dengan data pemilih berkelanjutan, apakah terdaftar di data pemilih DPT atau tidak, kita membuka ruang di posko pelayanan.
3: Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemuda Onate yang telah mengundang Bawaslu turut dalam giat MUBES lewat pelayanan yang diberikan. Harapannya MUBES kedua pemuda suku Onate tahun 2026 semakin mempererat persatuan dan persaudaraan bersama membangun wilayah adat di Kepulauan Yapen.
6: Apresiasi kami yang pertama untuk pemuda Onate, selamat untuk MUBES yang terlaksananya di hari ini. Semoga ke depan pemuda Onate menjadi lebih solid dan bisa membawa contoh demokrasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami memberikan support juga kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang tadi secara spontanitas juga datang ke posko pelayanan kami. Untuk
3: diketahui, pelaksanaan MUBES kedua pemuda Onate dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 dan 16 Mei 2026, diwarnai pula dengan pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dari Dukcapil, bahkan juga pasar murah. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Ketua POKSUS DPR Papua apresiasi MUBES kedua pemuda suku Yawaonate. Informasi dilaporkan Agus Tanawani.
7: Berdiri untuk menjaga tanah adatnya karena orang-orang tua.
3: Ketua POKSUS DPR Papua Willem Samanbonai menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026 yang digelar 15-16 Mei 2026. Menurut Willem Bonai, pelaksanaan MUBES 2 menjadi bagian penting dalam membangkitkan semangat pemuda adat untuk menjaga tanah adat serta mempertahankan kedaulatan masyarakat adat di atas wilayahnya agar tidak dirampas oleh pihak manapun. Ia menegaskan pembangunan di Papua pada prinsipnya harus tetap berjalan, namun hak-hak masyarakat adat wajib diperhatikan dan dihormati.
7: Ya, sebagai pemimpin masyarakat adat di wilayah Seireri, Kepulauan Yapen, dan juga dalam kapasitas saya sebagai Ketua POKSUS DPRP Papua, kami mendorong pemuda-pemuda adat untuk bangkit, kemudian konsolidasi diri, berdiri untuk menjaga tanah adatnya. Karena orang-orang tua, kepala-kepala suku membutuhkan mereka untuk berdiri di belakang agar kedaulatan masyarakat adat di atas tanah adatnya tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Kalau negara ini sudah mengakui tanah adat, mengakui masyarakat adat, maka pemerintah tidak boleh semena-mena merampas hak. Dan para kepala suku sudah berbicara tetapi tidak didengar baik. Karena itu pemuda adat harus bangkit berdiri di belakang para kepala suku sehingga siap menghadapi siapa saja yang mau merampas tanah mereka.
3: Welam Saman Bonai juga menyampaikan apresiasi kepada pelaksana tugas PLT Dewan Adat Daerah Yapen, khususnya kepada pemuda adat Onate atas terselenggaranya MUBES 2 tersebut. Ia berharap melalui musyawarah besar itu dapat lahir gagasan serta langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya bagi suku Onate. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga penggunaan bahasa daerah yang mulai terkikis akibat perkembangan zaman.
7: Saya pikir belum terlambat, memang sebagian besar pemuda kita di kota-kota, terutama penduduknya Onate itu sudah tidak tahu bahasa. Tetapi dengan semangat mempertahankan apa yang dibawa oleh leluhur dititipkan kepada kita, saya pikir ini belum terlambat agar kita bisa mulai untuk melaksanakan itu. Semua tergantung kepada pemuda. Masa depan daripada suku ini ada di pundak pemuda Yaonat sendiri.
3: Menurutnya pelestarian bahasa ibu harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena itu peran orang tua dinilai sangat penting dalam membiasakan generasi penerus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama Ketua Poksus DPR Papua, Welam Saman Bonai turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Lintas Rui Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Serta mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara 2 pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 47 menit sudah kita lalui dari pukul 14. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara pencinta musik dangdut program acara Pro Dangdut bersama RRI Serui. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami sudah saja rangkaian hiburan dari album Dangdut menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Pro Dangdut bersama RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar 4 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan kita akan beranjak pada beberapa informasi ke ruang dengar saudara seputar ekonomi digital yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda di sore hari ini.

Baik, pendengar menemani ruang dengar saudara, ruang ekonomi digital yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda di sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar saudara yang pertama datangnya dari Yogyakarta terkait dengan sensus ekonomi 2026 dimulai. Pendengar, Badan Pusat Statistik mulai tanggal 1 Mei 2026 memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Ya, program nasional ini menyasar lebih dari 30 juta pelaku usaha, mulai skala kecil hingga besar. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi, karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Ya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik Pemda tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur DIY belum lama ini, dan Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Heri Budi Utomo memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan. Ya, di tahap awal ini pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online. Bagi Pemda, hasil sensus ekonomi bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh, dan Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan, pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi. Agar sensus ekonomi di DIY berjalan sukses, pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha memahami manfaat sensus tersebut bagi pembangunan ekonomi, sehingga wajin memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada BPS. Yaitu dari Yogyakarta terkait dengan sensus ekonomi 2026 dimulai. Selanjutnya kita beralih pada RRI Singaraja, tepatnya dari RRI Singaraja membangun ekosistem kota kreatif di era digital. Dengan poin utama membangun ekosistem kota kreatif era dan digital. Ya, pendengar, transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meningkatkan identitas lokal. Adiatama, kepariwisatawan dan ekonomi kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karisma mengatakan, ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif karena menurutnya, Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka,

juga pojok literasi dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng. Ya, selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023, kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda. Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah.

Ya, pendengar, itu dari Singaraja terkait dengan membangun ekosistem kota kreatif di era digital. Dari Singaraja kita beralih ke Wamena. Dari Wamena yang mana Ones Pahabol, Community Gateway Dorong Pelayanan Publik dan Ekonomi Digital. Mendengar kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Dan hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan atau Pegunungan, Ones Pahabol, dalam sambutannya pada peresmian Community Gateway Wamena di kantor Telkom Indonesia Wamena. Dan dikatakan Papua Pegunungan memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dimulai dari pertanian, kopi, peternakan, pariwisata, budaya hingga ekonomi kreatif yang didukung kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Ya, namun menurutnya tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan bersama. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendukung pemasaran produk UMKM dan ekonomi lokal Papua Pegunungan, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta informasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Ones juga menyebut Community Gateway dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas gereja, adat, dunia usaha, hingga membuka peluang investasi berbasis potensi lokal. Menurutnya, generasi muda Papua juga harus didorong menjadi pelaku ekonomi digital, petani modern, wirausahawan kreatif, dan juga pemimpin masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Ia pun mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Dan di akhir sambutannya, Ones berharap peluncuran Community Gateway ini dapat meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. Yaitu dari Wamena, Ones Pahabol, Community Gateway Dorong Pelayanan Publik dan Ekonomi Digital, dan juga dari Singaraja membangun ekosistem kota kreatif di era digital, dan dari Yogyakarta Sensus Ekonomi 2026 dimulai. Ya, pendengar, itulah tiga informasi dari program ekonomi digital yang dihadirkan sore hari ini dari laman rri.co.id untuk Anda. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di sore hari ini. Menemani ruang dengar Anda kembali, rangkaian hiburan masih akan hadir menemani kebersamaan kita. Harapan kami semoga terhibur via udara.

0: bilang nih, mau ambil tidak?
1: Yo, kalau lebih itu, 4 buah aja. Bo, Pace, ku lihat-lihat dulu kah kalau kamu buang sampah pinang nih.
0: Kenapa?
1: Jangan ku asal semprot ludah pinang saja begitu kah.
0: Kenapa jadi?
1: Kok ludah sabarang aja bikin kotor nih. Pace, ku harus duit tempat sampah boleh. Kau bersih toh.
0: Pace, jangan ku marah, satra sengaja.
1: Bukan Pace, makan pinang itu ketong punya budaya sudah. Tapi ketika makan pinang itu harus ada, ketong harus jaga juga.
0: Aduh, macam kau bikin saya sadar langsung.
1: Mantap kok kalau kau sadar.
0: Iya sudah, mana tanpa ludah.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.

Iya, saudara pendengar, 37 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Satu RRI Serui. Rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar saudara hingga pukul 17.47, di mana rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

Baik, saudara mendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan 46 menit sudah kita lalui dari pukul 17. Selanjutnya, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya, deretan lagu-lagu religi bernuansa islami kembali kami hadirkan ke ruang dengar saudara.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti bersama azan maghrib dan juga deretan lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah hadir menemani kebersamaan kita di petang hari ini. Baik, pendengar, kita akan beralih pada informasi atau program acara mendatang, yaitu monolog kisah inspiratif. Dan kali ini kami hadirkan 3 kisah inspiratif yang akan menemani ruang dengar saudara. Datangnya dari kisah inspiratif Ori Deko Burdam, dari gerakan aktivis pemuda ke kursi Bupati Raja Ampat. Ya, pendengar, dari 2 dekade lalu, Ori Deko Iriano Burdam dikenal sebagai satu di antara barisan pemuda yang aktif menggalang dukungan pemekaran Kabupaten Raja Ampat. Kini nama yang dahulu bergerak di ruang-ruang konsolidasi pemuda itu berdiri di pucuk pemerintahan sebagai Bupati Raja Ampat periode 2025-2030. Ya, momentum hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat tidak hanya menjadi perayaan administratif lahirnya daerah otonomi baru di Papua. Perayaan itu sekaligus menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang perjuangan panjang pembentukan kabupaten yang dibangun lewat konsolidasi tokoh adat, elit politik, mahasiswa, hingga gerakan pemuda. Ya, di tengah suasana reflektif tersebut, perjalanan politik Ori Deko Burdam dinilai menjadi representasi nyata generasi muda yang ikut memperjuangkan lahirnya Raja Ampat sejak awal 2000-an. Sekretaris Peresmian Kabupaten Raja Ampat Ahmad Loji menyebut tidak banyak pihak membayangkan seorang pemuda yang dahulu aktif mendorong percepatan pemekaran kini justru memimpin daerah yang pernah diperjuangkannya. Ya, pernyataan itu menjadi penanda bahwa perjalanan Ori Deko tidak semata dipandang sebagai keberhasilan politik personal. Namun bagi sejumlah tokoh pemekaran Raja Ampat, keberhasilan tersebut dianggap sebagai kesinambungan sejarah antara perjuangan pembentukan daerah dan harapan pemerintahan pembangunan bagi masyarakat kepulauan. Ya, perjalanan Ori Deko Burdam bermula setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Desa Yogyakarta pada 2001. Di tengah peluang berkarir di luar Papua, Ori Deko memilih kembali ke tanah kelahirannya. Keputusan itu membawanya bergabung dalam Forum Komunikasi Generasi Muda Raja Ampat, organisasi yang dibentuk untuk mengonsolidasikan kekuatan pemuda dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Raja Ampat. Saat itu wilayah Raja Ampat masih menjadi bagian dari Kabupaten Sorong. Dan terdiri atas sejumlah kecamatan seperti Salawati, Wegio Utara, Wegio Selatan, hingga Misol. Di dalam FK Gemura, Ori Deko dipercaya sebagai ketua 3 mewakili kecamatan Wegio Utara. Organisasi tersebut digagas almarhum Alfaris Labagu bersama Ahmad Loji dan Arifin Rumaratu untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap agenda pemekaran daerah. Ya, gerakan itu tidak berjalan sendiri, mahasiswa dan pelajar Raja Ampat di Jayapura yang tergabung dalam IPPM RAS Ikatan Keluarga Raja Ampat Sorong, IKRA, dan hingga masyarakat kampung ikut menjadi bagian dari urus arus perjuangan. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses komunikasi pada masa itu, gerakan pemuda menjadi salah satu energi utama yang menjaga isu pemekaran tetap hidup di ruang publik. Iya, deklarasi politik yang mengubah arah perjuangan, yang mana salah satu momen penting perjuangan pemekaran Raja Ampat terjadi saat pelantikan FK Gemura di Gor Kota Sorong pada 2001. Dan kegiatan yang disiarkan langsung RRI Sorong itu berkembang menjadi panggung politik penting bagi gerakan pemuda Raja Ampat. Ya, dalam forum tersebut, Ketua FK Gemura kala itu, Joris Omkarsba, membacakan pernyataan dukungan kepada Dr. Andus Markus Wanma MSI sebagai calon karakteker Bupati Raja Ampat periode 2003-2005. Menurut Ahmad Loji, dukungan tersebut lahir dari pembacaan politik.

Politik para pemuda terhadap dinamika pembentukan Raja Ampat yang dinilai mulai terhambat akibat munculnya banyak kandidat karakter. Dalam situasi itu, Orideko Burdam bersama sejumlah pemuda FK Gemurang melakukan audiens dengan Bupati Sorong saat itu, John Pitt Wanane. Dukungan politik tersebut kemudian menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah Kabupaten Sorong dalam mempercepat proses pembentukan Raja Ampat bersama 4 daerah baru lainnya di Tanah Papua pada Maret 2003. Ya, bagi sebagian generasi muda Raja Ampat saat itu, langkah tersebut menjadi titik balik yang memperlihatkan bahwa gerakan pemuda mampu mempengaruhi arah kebijakan politik daerah. Ya, dari aparatur awal hingga kepala daerah. Ketika Raja Ampat resmi berdiri pada 9 Mei 2003, nama Orideko Burdam tercatat sebagai salah satu aparatur sipil negara pertama yang masuk dalam dokumen penyerahan pegawai dan aset daerah dari Kabupaten Sorong kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Karir birokrasi Orideko kemudian berkembang secara perlahan dan ia pernah bertugas di Setda Kabupaten Sorong pada 2002 sebelum melanjutkan pengabdian di Raja Ampat sejak awal berdirinya daerah tersebut. Selama bertahun-tahun, Orideko dikenal sebagai lebih banyak bekerja di balik meja birokrasi dibanding tampil di ruang publik. Ia ditempa di sejumlah posisi strategis, khususnya di sektor pengelolaan keuangan daerah, hingga dipercaya menjadi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat. Karakter tenang dan minim retorika itu justru menjadi ciri yang paling diingat rekan-rekannya. Karir politik Orideko mulai terbuka saat maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Abdul Faris Umlati pada Pilkada 2019. Setelah itu, ia kembali bertarung pada Pilkada 27 November 2024 sebagai calon bupati Raja Ampat berpasangan dengan Dr. Andus Mansur Syahdan. Pasangan tersebut akhirnya memenangkan kontestasi politik dan dilantik sebagai Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode 2025-2030. Ya, simbol generasi pendiri yang kini diuji realitas dan bagi sebagian masyarakat Raja Ampat, terpilihnya Orideko Burdam menghadirkan harapan baru, harap bahwa pemerintah daerah akan kembali dekat dengan semangat awal pemekaran. Mempercepat pelayanan dasar, membuka keterisolasian kampung, dan juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Dan di sisi lain, tantangan yang dihadapi Raja Ampat saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa perjuangan pemekaran 2 dekade lalu. Persoalan konektivitas antar pulau, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, keberhasilan Orideko tidak lagi diukur dari romantisme sejarah gerakan pemuda, melainkan sejauh mana ia mampu menerjemahkan cita-cita pendiri Raja Ampat menjadi kebijakan nyata. Bagi Ahmad Loji dan generasi awal pemekaran Raja Ampat, harapan terbesar kini terletak pada kemampuan pemimpin muda itu menjaga semangat perjuangan tetap hidup di tengah tantangan pembangunan modern. Ya, itulah kisah inspiratif Orideko Burdam dari gerakan aktivis pemuda ke kursi Bupati Raja Ampat.

Iya, kisah inspiratif berikut adalah Abraham Kateyau Putra Kamoro yang berhasil raih gelar doktor ilmu hukum. Pendengar, Abraham Kateyau Putra asli Kamoro resmi meraih gelar doktor ilmu hukum dalam sidang terbuka Universitas Trisakti yang digelar di Jakarta International Convention Center pada 5 Mei 2026. Sidang bertema The New Generation of Entrepreneur tersebut diikuti ribuan lulusan dari berbagai jenjang. Dari jumlah itu hanya 18 peserta yang lulus sebagai doktor hukum, termasuk Abraham yang kini menyandang gelar Dr. Abraham Kateyau SEMH. Bagaimana kisah perjalanan Abraham hingga mampu meraih gelar doktor hukum dari Universitas Trisakti Jakarta, salah satu kampus ternama di tanah air, dan berikut sepintas kisahnya. Ia lahir di Jayapura pada 13 April 1972, Abraham tumbuh di kampung Kekwa, wilayah pesisir Mimika dengan keterbatasan akses pendidikan. Berbekal uang Rp14.000 dari sang ayah dan restu sang ibu, Abraham Kateyau bertolak dari Mimika menuju Nabire. Ia sempat menjadi buruh kasar di Pelabuhan Sorong serta surveyor mencari cadangan minyak bumi di Pulau Buru, Maluku. Kini ia adalah pejabat Sekda Kabupaten Mimika dan potret pengabdian Putra Kamoro yang tak melupakan akarnya. Di ruang kerjanya yang tenang, kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Dr. Abraham sejenak pikirannya menerawang ke masa silam. Di luar ruangan menunggu atau mengantri sejumlah pimpinan OPD Pemkab Mimika dan staf, berganti bayangan wajah sang ayah, almarhum Yosep Kateyau, serta kenangan masa lalunya bersama semasa kecil hingga remaja di kampung Kwekwa, distrik Mimika Tengah. Di tangannya kala itu hanya ada lembaran uang lusuh senilai Rp14.000, sebuah modal yang tampak mustahil untuk menaklukkan dunia, namun bagi Bram, sapaan akrabnya itu adalah mandat suci. Ya, perjalanan hidup penjabat Sekda Kabupaten Mimika ini adalah sebuah perpaduan antara keterbatasan yang ekstrim dan tekad yang tak kunjung padam. Putra asli suku Kamoro dari kampung Kekwa ini tumbuh di tengah landscape yang tidak selalu ramah terhadap mimpi anak-anak pesisir Mimika. Jalan panjang Bram menuju tangga kekuasaan tidaklah linier. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD YPPK Santo Bonaventura Kwekwa, lalu melanjutkannya ke SMP YPPK Lexquet Armenville Kokonau dan lulus pada 1989. Ia menyeberang ke Nabire untuk masuk SMA YPPK Adi Luhur, namun kesulitan finansial sempat menghentikan langkahnya. Tak sanggup membayar biaya sekolah, Bram terpaksa berhenti sekolah setahun. Bukannya menyerah, Bram justru membenamkan dirinya dalam dunia kerja yang keras. Ia bekerja sebagai buruh kasar di Pelabuhan Sorong hingga superior pengeboran minyak di Pulau Buru, Sera, Maluku, dan ia jalani demi menyambung hidupnya. Ya, di tengah debu pelabuhan dan deru mesin bor, Bram tetap semangat menjaga asa untuk kembali bersekolah. Setahun merantau, Bram lantas kembali lagi ke Nabire, kecerdasannya terbukti tak luntur oleh keringat di pelabuhan. Bram langsung melompat ke kelas 3 karena prestasi gemilangnya mendapat peringkat pertama di kelas 1 sebelumnya. Titik balik hidupnya hadir melalui program beasiswa dana kemitraan PT Freeport Indonesia yang kala itu dikelola oleh LPM Irja, kini YPMAK. Dukungan finansial, uang saku hingga pembinaan karakter menjadi bahan bakar baginya. Bram pun menyelesaikan studi S1 Ekonomi di STI Otto Gesler Jayapura, sekarang Universitas Otto Gesler Papua pada awal milenium 2001. Sebelumnya pada 1993, Bram sempat masuk program studi D3 Olahraga FKIP Universitas Cendrawasih Jayapura melalui jalur SLSB atau Seleksi Lokal Siswa Berprestasi. Namun di kemudian hari ia memilih mundur karena jurusan itu tidak sejalan dengan visinya. Sebagai satu dari sedikit sarjana asli suku Kamoro, setelah menyelesaikan pendidikan S1, Bram lantas dilirik PT Freeport Indonesia atau PT FI. Ia sempat mengecap karir sebagai staf industrial relation di Departemen HRD
Namun takdir kembali mengujinya saat pemerintah Kabupaten Mimika membuka lowongan ASN, ia dihadapkan pada dilema besar. Pihak perusahaan bahkan sempat menahannya selama 2 minggu dan menawarkan posisi mentereng. Pindah tugas kerja di kantor pusat Freeport McMoRan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Sebuah tawaran yang mimpi bagi banyak orang, namun bagi Bram suara dari kampung halamannya Mimika lebih nyaring. Bram memilih memulai dari nol, mengawali kerja sebagai CPNS di Dinas Sosial Mimika dengan upah yang jauh lebih kecil ketimbang gajinya di perusahaan. Ya, dari kadistrik menuju pejabat Sekda Mimika, karir birokrasinya adalah potret tentang kesabaran mengikuti proses dari jabatan Kepala Distrik Mimika Timur jauh pada 2013 hingga menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selama 8 tahun. Kepemimpinannya kemudian diuji sebagai Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PTSP hingga dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung awal 2024. Puncaknya pada 15 Agustus 2025 lalu, Bupati Mimika Johannes Retop dan Wakil Bupati Emmanuel Kemong melantiknya sebagai pejabat Sekda Mimika. Bagi Abraham, jabatan ini bukan tentang kehebatan personal, melainkan tentang kepatuhan pada aturan dan profesionalisme dalam bekerja. Di sela kesibukan birokrasi, Bram tak berhenti belajar setelah meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Cendrawasih. Selanjutnya pada akhir Januari 2025, ia menuntaskan studi doktoral S3 Ilmu Hukum di Universitas Trisakti Jakarta. Bram kini tercatat sebagai putra Kamoro kedua yang meraih gelar doktor setelah Dr. Leonardus Tumuka selaku ketua pengurus YPMAK saat ini. Ya, keberhasilan Abraham tak lepas dari dukungan Natalia, sang istri asal suku Auyu, Bovendigul, Papua Selatan yang selalu setia mendampinginya dan membesarkan 6 anak mereka. Baginya, pendidikan adalah fondasi yang tak bisa ditawar, ia kerap miris melihat generasi muda yang menyia-nyiakan kesempatan beasiswa. Baginya, bantuan pendidikan atau beasiswa, dana kemitraan PT Freeport Indonesia adalah bentuk kasih Tuhan yang harus dijawab dengan tanggung jawab, bukan kemalasan. Kisah Abraham, kata Yau, adalah bukti bahwa anak kampung dengan uang Rp14.000 di saku bisa mengguncang dunia melalui pendidikan. Ia telah membuktikan bahwa di balik keterbatasan ada kedaulatan Tuhan bagi mereka yang mau berusaha selebihnya. Biarlah Tuhan yang berperkara. Ya, pendengar, itulah kisah inspiratif Abraham Katayau, putra Kamoro yang berhasil raih gelar doktor ilmu hukum, dan juga kisah inspiratif dari Ori Deko Burdam dari Gerakan Aktivis Pemuda ke Kursi Bupati Raja Ampat. Kami masih akan kembali dengan kisah inspiratif lainnya setelah kita kembali dengarkan dulu beberapa tembang nomor lagu yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Ya, pendengar tiga tembang berturut-turut telah hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan kembali pada satu informasi terakhir ya, seputar kisah inspiratif untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan kisah inspiratif dari Inspirasi Kartini ya, kisah Kombes Nona Ohei, poluan Papua yang tangguh di tengah didominasi laki-laki. Ya pendengar, di balik seragam coklat kepolisian ada perjalanan panjang yang tidak selalu mulus. Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, adalah salah satu bukti nyata perempuan bisa berdiri tegak di institusi yang selama ini identik dengan maskulinitas. Lahir di Papua pada 11 November 1976, Nona adalah anak keenam dari 8 bersaudara. Ayahnya, Sefna Tembu Ohei, adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut sekaligus Ondoafi, tokoh adat di atas kepala suku di wilayah Heram, Dasim, Klebau, Sentani, Papua. Ibunya, Sri Indiati Ohei, adalah perempuan Jawa asal Solo, dan darah Papua Jawa ini mengalir dalam dirinya membentuk karakter yang kuat sekaligus penuh empati. Iya, masa kecilnya tidak dihabiskan di tanah Papua karena ayahnya berdinas sebagai TNI Angkatan Laut dan berpindah-pindah, dan Nona tumbuh besar bersama neneknya di Jawa, didampingi oleh sang paman Tunas Dwi Darto yang kelak pensiun sebagai deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan paman ini juga menjadi sosok penting dalam perjalanan hidupnya. Iya, dari bintara berprestasi ke perwira andalan. Cita-citanya semasa kecil ada tiga, yaitu dokter, anggota korps wanita angkatan darat atau KOWAT, ataupun polisi. Ia sempat berkuliah di jurusan teknik sipil namun tidak tamat, takdir membawanya ke jalur kepolisian. Nona mulai karirnya sebagai bintara pada tahun 1997. Prestasinya dalam pendidikan tidak main-main, ia meraih peringkat tertinggi, sebuah pencapaian yang membuka pintu menuju pendidikan lanjutan. Kepolisian kala itu memberikan kesempatan kepada poluan berprestasi untuk mengikuti program D3 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, bagian dari program kaderisasi pimpinan poluan masa depan. Dari sana Nona terus menapaki tangga karir yang tidak mudah setelah lulus D3 PT IKA dan menjadi perwira. Ia bertugas di Polda Metro Jaya sebagai penyidik tindak pidana korupsi 2001-2007. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S1 PT IKA, lalu berdinas di Bareskrim Polri sebagai penyidik tindak pidana perbankan 2009. Pada 2013, ia kembali ke Polda Metro sebagai Kanit Tipikor. Tahun 2015, usai menyelesaikan pendidikan Sespimen, ia dipercaya menjadi kepala unit Siberkrim di Bareskrim Polri dengan pangkat AKBP. Selanjutnya diamanahkan menjadi Kapolres Banjarnegara, lalu Kapolres Pemalang sebelum kembali ke Bareskrim masuk dalam Satgas BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kini ia menjabat Kabid Humas Polda Kepri. Satu prestasi internasional pun pernah ditorehkan dalam pelatihan Law Enforcement for Police Women bagi Poluan Indonesia, dan Nona menjadi salah satu peserta yang berhasil meraih juara pertama. Menjadi poluan di institusi yang didominasi laki-laki bukan tanpa tantangan, namun Nona punya cara pandang yang menarik. Ia menolak anggapan bahwa perempuan harus berubah menjadi maskulin untuk bisa diterima di lingkungan kerja laki-laki. Justru sebaliknya, karakter khas perempuan termasuk empati adalah kekuatan yang sesungguhnya. Baginya, emansipasi bukan soal yang menyaingi laki-laki, melainkan tentang mewarnai institusi dengan kehadiran dan karakter perempuan itu sendiri. Karir cemerlang tidak membuat Nona melupakan perannya sebagai istri dan ibu dari dua anak. Suaminya adalah seorang wira swasta. Ia bercerita, setiap pagi ia harus bangun lebih awal untuk mengurus anak sebelum berangkat kerja, mengantarkan mereka ke sekolah, dan tetap hadir dalam apel pagi tanpa absen. Sore hari ia memastikan anak-anak terpantau baik, dijemput sendiri, dibawa ke kantor atau dimonitor hingga belajar hingga malam. Soal ketegasan, Nona menjawab dengan santai, kalau urusannya dengan tanggung jawab, ia merasa ia sudah melaksanakan semua dan kayaknya tidak perlu ada yang diperdebatkan. Kedisiplinan dari kepolisian pun ia bawa ke rumah, termasuk untuk anak-anaknya. Di momentum Hari Kartini, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei menitipkan pesan kepada perempuan-perempuan Indonesia, khususnya yang bercita-cita menjadi poluan.
Siapkan diri baik fisik maupun akademik, pendidikan harus bagus, bahasa Inggris dikuasai, dan kesehatan jasmani maupun rohani dijaga, itu yang utama untuk bisa lolos seleksi. Ia juga menegaskan bahwa perempuan tidak perlu menunggu sempurna untuk melangkah maju. Laki-laki itu untuk menjadi pemimpin mungkin baru punya energi 60 atau 70% tapi sudah maju. Perempuan juga harus bisa berpikir seperti itu. Ia menekankan poluan atau perempuan Indonesia harus berani dan siap bersaing di ruang kerja yang penuh dengan kaum laki-laki. Perempuan juga harus membekali diri dengan pengetahuan, skill, pengalaman, dan pergaulan yang baik. Ya, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei menutup ceritanya dengan satu kalimat singkat. Perempuan tidak hanya harus berani bermimpi, tetapi harus membuktikan. Ya, itu informasi atau kisah inspirasi dari kisah inspiratif dari seorang Kombes Nona Ohei Poluan Papua yang tangguh di tengah dominasi laki-laki. Ya, pendengar, demikian tiga informasi dari program acara Kisah Monolog Inspirasi yang telah hadir menemani ruang dengar saudara. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda. 57 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani kebersamaan kita, kami nantikan hubungan kami akan bergabung bersama Pro1 Jayapura mengikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini, maka satu nomor lagu kembali kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.

Hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, disiarkan langsung sebagai pelaksana dari RRI Jayapura. Dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kita mulai dari laporan utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun yang diduga mengedarkan ribuan butir obat Tramadol, salah satu jenis obat keras yang peredarannya dilarang tanpa izin. Laporan selengkapnya dari RRI Merauke.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan penangkapan bermula saat tim opsional sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat Tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan, identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan Tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan Tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
3: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan opsional dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di sakunya terdapat 18 plastik ya, buat ukuran kecil ya, di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
2: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf, bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Keamanan pangan asal hewan menjadi perhatian serius di Biak Numfor. Audit nomor kontrol veteriner atau NKV digelar untuk memastikan setiap produk hewan yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kita simak laporan dari RRI Biak.
4: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
5: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa cold store di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit yang dipertahap. Mungkin tahun ini dari Permesi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
6: Dan setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Terkompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau nggak lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
4: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Nufor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
1: Kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Sebanyak 1.880 peserta didik resmi mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025 hingga 2026. Laporan selengkapnya dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai SPD mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Dan dinas tersebut dan para guru yang sudah mengabdi selama ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai terakhir di kelas 6 dan hari ini, hasilnya sudah hampir kita dapatkan. Kita dengar saja apa kita terima hasil, buahnya kita petik. Itu tidak sekedar berkata tangan, tapi kerja-kerja keras kita. Antara kepala sekolah dan guru-guru, guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus, generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Europe.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Nabire. Suara perempuan asli Papua kini mendapat ruang. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat di Gedung PAUD Silo Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda setempat.
10: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
11: Tujuan dari saya menjaring aspirasi di Majelis Rakyat Papua, saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dan kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak soal dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Yang berikut adalah kuatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang beda dari versi orang mabuk, yang membuat orang tidak jingung juga. Di sini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
10: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
12: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan, tapi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan mama yang bisa mereka kemudian bisa menerima kafe, mereka bisa buat minuman yang enak, mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami, berubah mereka dikasih BLT, uang tunai, hampir sama dengan BLT, tapi itu dana yang kami minta di dana khusus.
10: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
1: Kita kembali ke Jayapura. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini terasa istimewa. Umat diajak bukan sekedar merayakan, namun juga mewujudkan kepedulian nyata terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Jayapura.
13: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
14: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
13: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah unjuk kemampuan dalam ujian praktek seni budaya, salah satu syarat penting sebelum mereka dinyatakan lulus tahun ajaran 2025 hingga 2026. Berikut laporan dari RRI Bovendigo.
15: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti ujian praktek seni budaya sebagai salah satu syarat kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ujian praktek ini digelar serentak di sejumlah SMP dengan menampilkan beragam karya mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga seni rupa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan ujian praktek tidak hanya menjadi sarana penilaian akademik, tetapi juga bertujuan mengasah kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Ujian praktek seni budaya bukan sekedar penilaian. Ini menjadi wadah bagi siswa untuk berani tampil, mengekspresikan diri, dan mencintai budaya sendiri. Bangga karena siswa kelas 9 tahun ini sangat antusias dan hasilnya membanggakan.
16: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya, sehingga kalian sampai di mana saja budaya ini kalian bawa, yang dari Jawa, Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
15: Berdasarkan pantauan, para siswa menampilkan berbagai tarian dan beragam latar belakang suku dengan mengenakan busana adat masing-masing. Ujian praktik dilaksanakan selama 2 hari dengan total 28 kelompok peserta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk penilaian. Pihak sekolah juga melibatkan siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menyaksikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus persiapan mereka dalam menghadapi ujian serupa di masa mendatang. Dalam penilaian, Dewan Guru mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kreativitas, teknik penghayatan, serta kerjasama tim. Kepala sekolah menambahkan bahwa persiapan ujian praktek telah dilakukan sejak awal semester genap.
16: Tolong maksimalkan anak-anakku sekalian kelas 9, hari ini terakhir kalian menari di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selanjutnya nanti kalian akan menari lagi di SMA dan seterusnya. Pak Guru harap jaga nama baik sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah.
15: Berharap lulusan SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta identitas budaya yang kuat. Ujian praktek seni budaya nilainya akan digabung dengan hasil ujian tulis sebagai salah satu penentu kelulusan siswa kelas 9. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Darmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Macik Susi. Macik Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut, toh, Mama Boy. Ah, mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh, no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di Radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ya, pendengar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan saya juga Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 ya waktu Indonesia Timur. Ya, ke ruang dengar saudara kami akan hadirkan program drama radio. Dengan judul Asaku Keliru, produksi RRI Serui. Selamat malam dan selamat mengikuti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi yang saya jual selama ini narkoba.
1: Asaku keliru.
2: Uang, mana uang? Saya butuh uang sekarang. Kani?
3: Kok mabuk lagi?
2: Ah, sudah. Asal kakak tahu saja ya, saya mau uang sekarang.
3: Seharusnya kau cari kerja, bukan mabuk setiap hari.
2: Kakak bilang apa? Kerja? Kerja apa, ha? Hidup miskin itu kutukan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, kakak.
4: John sudah hilang akal sehat ini. Kemiskinan bukan kutukan. Torang saja yang pasrah untuk keadaan, tidak mau berusaha.
3: John, ayo bangun John.
2: Aduh, saya masih ngantuk kakak.
3: Kau harus cari kerja sekarang. Ayo bangun cepat John.
2: Aduh, sebaiknya kakak yang cari kerja sudah. Kan kakak sarjana toh.
3: John, kalau saja kakak tidak alami musibah, mungkin orang punya hidup tidak seperti ini. Kakak pasti sudah punya pekerjaan. Tapi belum terlambat toh. Kalau kakak tidak bisa, John pasti bisa dapat kerja.
2: Kakak, saya sudah bilang, hidup miskin itu kutukan. Mau usaha apa saja pasti sial. Ah, sudah.
3: John, tunggu. Kakak belum selesai bicara, John. John!
5: Hey, bro.
2: Daddy? Ngopi, bro.
5: Eh, kemarin sore kau dari mana? Pakaian rapi seperti orang kantoran.
2: Oh, itu. Biasalah, cari kerja.
5: Wah, cari kerja?
2: Kerja apa saja, saya mau asal dapat cuan.
5: Kau serius mau kerja, hah?
2: Ya serius lah.
5: Mantap nih. Bisa dipakai sebagai kurir. Kalau itu, saya bisa bantu kau, John. Tapi, kau harus serius kerja dan tidak boleh buat kesalahan.
2: Bro, kalau soal tanggung jawab, nih, John orangnya, kerja cepat dan bisa diandalkan. Apalagi yang kurang, ha?
5: Bagus. Besok kau mulai kerja. Tapi ingat, ini rahasia di antara orang dua saja. Kau paham itu, John?
2: Apa? Rahasia? Memang kau kasih saya pekerjaan apa?
5: Alah. Cuman pekerjaan kecil, bro. Santai.
2: Pekerjaan kecil? Tapi kenapa harus ada rahasia segala? Ah, asal dapat uang. Oke, bro. Deal.
5: Ah, itu baru John.
2: Oke, lanjut ngopi, bro.
5: Oke, kopi hitam. Hari ini pertama ku kerja.
2: Dad, saya masih bingung. Sebenarnya pekerjaan apa ini? Terus, kenapa tuh ada di dalam bunker tua begini?
5: Shh, Pamali. Hari pertama kerja, jangan banyak tanya. Sekarang keluar dari bunker ini, belok kiri, naik ke bukit hijau itu. Di sana ada laki-laki berjenggot. Serahkan paket ini buat orang itu. Terus, kau pergi dari bukit itu. Kau mengerti?
2: Oh, oke. Siap, Daddy.
5: Ayo, John. Ayo, John. Cepat.
2: Iya, Dad. Iya. Ini semua jalan. Sebenarnya, apa isi paket itu?
4: John, kenapa dia bicara sendiri?
2: Paket kecil, bayaran selang. Ah, sudah. Asal bayaran besar, no problem.
5: John pasti sudah di rumah. John! John!
2: Daddy! Aduh, jangan sampai ketahuan sama Kak Ani nih. Hey bro! Kok di luar saja? Ada Kani.
4: Daddy, John, kenapa tidak masuk di dalam?
1: Daddy hanya mampir saja, kakak.
4: Ya sudah. Aneh.
2: Hampir saja. Bro, uang mana uang?
5: Uang? Eits, sabar dulu, bro.
2: Daddy, ini sesuai kesepakatan, bro. Mana uangnya? Cepat, bro.
5: Sabar, bro. Masih ada tugas lagi. Bayarannya besar.
2: Aduh, tugas apa lagi? Jadi saya belum dapat uang sekarang. Dasar licik kau, Daddy.
5: Aduh, John. John, sabar, John. John.
2: Awas, kau. Coba tipu saya, ya.
5: Sabar, John.
4: John, sudah. Apa ini, ha? Daddy, sebaiknya kau pergi sekarang.
5: Aduh, iya. Akhirnya usahaku beres. Lihat uang, bro.
2: Yuhu, dapat uang banyak, men.
5: Itu baru mantap, bro. Ini bayarannya.
2: Uang. Dapat uang banyak, men.
4: Dari mana John dapat uang begitu banyak? John, uang siapa ini, John?
2: Uang saya lah.
4: John, lihat kakak. Kok ambil di mana?
2: Saya itu sedang bekerja sekarang.
4: Kerja? Kerja apa?
2: Aduh, kakak, sudah. Tidak penting kerja apa. Asal banyak uang, kakak dan saya sudah tidak susah makan. Kita tidak menderita lagi, kakak.
6: Kakak tidak boleh tahu ini.
4: Tapi dari mana asal uang ini? Itu yang kakak ingin tahu.
2: Sudah.
4: Saya harus cari tahu dengan siapa John bergaul dan apa pekerjaan yang dilakukan selama ini.

0: Tapi bro, Kak Ani mulai curiga dengan isi paket ini. Sebenarnya, apa isinya bos?
1: Astaga, ternyata benar. Daddy pekerjakan John sebagai kurir. Pasti produk haram lagi.
2: Fokus untuk uang.
0: Uang bro, uang. Uang bro.
1: John makin gila uang.
2: John, mana paketnya?
0: Ini.
2: Mana yang satu bungkus lagi, John?
0: Hah? Aduh.
2: Waduh. Ah, kacau semua, John. Ini karena kau, John.
0: Ini pasti Kak Ani.
2: Saya tidak mau rugi besar, John. Kau harus bertanggung jawab, John.
1: Tunggu, John.
0: Kakak?
2: Ani, tolong berikan paket itu. Sekarang. Cepat. Paket berisi narkoba, Ani.
3: Apa? Narkoba? Jadi yang saya jual selama ini narkoba?
1: Betul. Kakak coba jelaskan. Tapi uang sudah butakan kau punya mata hati selama ini.
2: Saya bisa jelaskan semuanya, Ani.
3: Cukup, Daddy. Hanya karena saya miskin dan butuh pekerjaan, kau perdaya saya begitu, hah?
2: John, John. Orang rakus seperti kau pantas dapatkan itu. Uang, uang dan uang. Jangan salahkan saya. Saya kan hanya tawarkan kebahagiaan.
3: Uang sudah butakan saya selama ini. Saya bangga dengan uang haram.
2: John, John.
3: Stop, Daddy.
2: Tapi
3: saya sudah berhenti, Daddy. Stop.
1: Demikian drama radio Asaku Keliru. Sampai jumpa.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.

0: Soekarni Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Sungai yang deras pesan dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

mendengar setiap program satu RRI Serui. Demikian beberapa sajian hiburan musik yang mewarnai suasana malam Anda. Dan pendengar, kami jedakan dulu beberapa tembang-tembang hiburan yang mewarnai suasana malam Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstansius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang.
14: Ya, jadi
13: cuma
14: lagi
13: terpulang
14: di kota ini.
13: Ya, ya, tuanya ya. Sampai walau apa ya, jangan kalau nggak salah, sambilan apa ya?
14: Ya, benar.
13: Aja pun udah kembali, sering ingat ya, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
14: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amir, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
18: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
19: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
18: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta.

banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak, harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu, seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat, tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi telantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Zemolke ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

Pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun, tidak terbatas pada schooling saja, melainkan dapat berlangsung di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan. Melalui tema Hardiknas tahun 2023, Bergerak Bersama, Semarakkan Merdeka Belajar, kita mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar dan belajar. Tetap giat menuntut ilmu demi perubahan bangsa.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 Tahun 2026. Semoga melalui catur berata penyepian, kita mampu melakukan introspeksi diri, menyucikan pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperkuat keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Semoga kedamaian, keseimbangan dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Umat Hindu yang berbahagia, dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 Tahun 2026, saya Adelina Wopi STH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga melalui momentum perayaan Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu dapat semakin memperkuat nilai introspeksi diri, pengendalian diri, serta menjaga keharmonisan kehidupan dengan sesama, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 Tahun 2026. Kiranya kedamaian dan keharmonisan senantiasa menyertai kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Srui, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga keheningan membawa damai di bumi, damai di hati. Om Santi Santi Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari. Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari Jumat ini tanggal 15 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 13 dan ayat 14 bagian A. Tertulis demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2016, ada seorang pria yang ketinggalan pesawat, mengejar-ngejar pesawat Ryanair di Bandara Madrid Barajas. Ia berhasil menerobos keamanan dan menuju ke landasan pacu, membawa dua tasnya, mengejar dan berhasil menghadang pesawat itu. Dia kemudian diizinkan naik ke pesawat dan mendarat di Spanyol. Tapi di Spanyol dia ditangkap oleh polisi setempat dan didenda sangat besar. Kalau kita sudah ketinggalan pesawat, jangan kita mengejarnya di landasan pacu. Tindakan seperti ini tidak untuk ditiru. Tapi kalau mengejar Tuhan, kita harus melakukannya setiap hari. Dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14a ini kita baca tadi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kata mencari dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya disebut dengan baukas. Dan kata ini mengandung arti, bukan hanya mencari tapi mengejar. Artinya ada effort yang luar biasa, ada usaha begitu keras untuk mencapai, untuk mendapatkan, untuk menemukan. Kata baukas di sini berbicara tentang suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan seseorang atau menemukan dan mendapatkan sesuatu. Kalau kita mencari koin misalnya, ada kalanya kita tidak dengan segenap hati karena nilai koin itu mungkin tidak seberapa. Saya ingat suatu kali seorang sahabat dari Jakarta mencari sebuah koin bernilai 1 crown atau sekitar 700 rupiah pada waktu itu untuk menggenapkan pembayaran dari transportasi publik yang akan kami naiki. Dan sahabat saya ini mencari dengan begitu gigih dan berhasil menemukannya. Begitulah saudara dalam pencarian kita akan Tuhan. Bukan sekedar mencari, tapi mengejar dan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti bahwa Tuhan sedang berlari ketika kita mengejarnya atau bersembunyi ketika kita mencarinya. Bukan demikian, saudara, tapi di sini, saudara, mencari atau mengejar Tuhan berbicara tentang hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang selalu tertuju pada Tuhan, memiliki kehausan akan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak berlari dan tidak bersembunyi. Tapi masalahnya hati kita seringkali tidak merindukannya dan tidak mau mendekat pada Tuhan. Bagaikan sebuah Alkitab yang ada di atas meja bertahun-tahun dan Alkitab itu tidak pernah dibuka sampai berdebu di bagian atasnya. Alkitab itu ada, tidak pernah lari, tidak pernah bersembunyi. Tapi pemilik Alkitab itu tidak pernah punya kerinduan untuk membuka dan membacanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat yang selanjutnya, sangat luar biasa apa yang didapatkan
bagi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada pengampunan, ada restorasi hubungan dengan Tuhan, dan kasih karunia-Nya dicurahkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita senantiasa merindukan Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Selama hati kita mengingat Tuhan, merindukan Dia dalam kehidupan kita, maka perkenanan Tuhan dan berkat-berkat-Nya serta pertolongan-Nya senantiasa dilimpahkan atas kita. Ada sukacita, damai sejahtera ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami mengerti bagaimana seharusnya sikap kami terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami yang seringkali lupa akan Tuhan, tidak punya kerinduan sama sekali, tidak mencari, tidak mengejar Tuhan. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami dan ubahkan, supaya kami memiliki kerinduan yang sungguh akan Engkau, dan rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Sertai kami dan jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat kuasa kegelapan Tuhan berikan kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Seru ini dipancar luaskan dari Jalan Patimura di edisi siar 16 Mei 2026. Kebersamaan kita, saya Marie Antoinette untuk Anda pendengar hingga nanti di jam 10 pagi. Ya, 57 menit sudah di jam 5. Tentunya kita ikuti siaran dalam program Mutiara Pagi yang menghadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristen dan juga renungan pagi. Ya, tentunya di kesempatan pagi ini bagi Anda yang sudah wake up ya, sudah bangun dan melanjutkan aktivitas hari ini, selamat pagi dan sukses untuk Anda. Ya, panjatkan syukur untuk hari ini, untuk segala yang akan dilalui hingga jelang siang, diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Ya, tepat di hari Sabtu. Ya, dan tentunya menyambut weekend di hari ini. Dan pendengar, tepat nanti di jam 6 kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi untuk Anda. Ya, dan tetapkan kebersamaannya pagi ini di 96,4 MHz.

0: atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pemuda suku Yawa Unate yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
1: Karena itu, untuk menyelamatkan bangsa ini, pemuda harus bangkit.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, menghadirkan berita lintas Serui pagi ini edisi Sabtu 16 Mei 2026 dengan topik utama Mubes kedua pemuda suku Yawa Onate resmi dibuka dan dilaksanakan. Pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate, Kabupaten Kepulauan Yapen, sangat merespon dengan baik kegiatan MUBES Musyawarah Besar Pemuda Suku Yawa Onate. Dua berita ini akan dirangkai dengan informasi penting lainnya bersama saya, Mari Rumekewi. Inilah berita lintas Serui pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Mubes kedua pemuda suku Yawa Onate resmi dibuka dan dilaksanakan. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pemuda suku Yawa Onate yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah.
2: Musyawarah kedua pemuda suku Yawa Onate yang dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 Mei 2026 resmi dibuka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi melalui asisten 3 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Aser Pongkrate SSTP MAP di Auditorium LPP RRI Serui. Benyamin Arisoi dalam sambutannya menegaskan musyawarah yang dilaksanakan bukan hanya ajang memilih kepengurusan atau menyusun program kerja organisasi, bagaimana menjadi momentum penting untuk melahirkan gagasan positif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, terlebih khusus pemuda suku Yawa Onate.
1: Untuk mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan membangun semangat kebersamaan antara generasi muda. Musyawarah besar ini bukan hanya menjadi ajang memilih kepengurusan ataupun menyusun program kerja organisasi, tapi juga menjadi momentum penting untuk melahirkan gagasan-gagasan positif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya berharap seluruh pemuda suku Yawa Onate dapat terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemuda harus tampil sebagai pelopor persatuan, penjaga nilai-nilai budaya, serta penggerak pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
2: Melalui Mubes kedua pemuda suku Yawa Onate, pemerintah daerah mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan membantu pemerintah daerah Yapen dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yang saat ini jumlah kasusnya terus meningkat. Peningkatan kasus ini membutuhkan dukungan dan perhatian semua pihak, bukan saja pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
1: Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kepemudaan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yang saat ini jumlah kasusnya adalah sebanyak 3.125 kasus. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjauhi perilaku berisiko, serta menghilangkan stigma terhadap para penderita HIV/AIDS. Peran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar kita dapat bersama-sama membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Dengan Mubes kedua yang dilaksanakan, pemerintah daerah Yapen mengharapkan agar apa yang menjadi tujuan utama Mubes dapat terwujud dengan baik, tentunya membutuhkan dukungan dan perhatian dari seluruh pemuda-pemudi suku Yawa Onate yang ada di Yapen untuk memberikan kontribusi pikiran ide-ide kreatif untuk bagaimana organisasi kepemudaan ini dapat berkembang dengan baik. Usai pembukaan asisten 3 bersama ketua dan anggota DPRK Yapen, para tamu undangan yang hadir meninjau stand pelayanan yang dibuka untuk memeriahkan Mubes kedua yang terdiri dari pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penjualan sembako dan informasi soal data pemilih yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.

0: Pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate Kabupaten Kepulauan Yapen sangat merespon dengan baik kegiatan Mubes Musyawarah Besar Pemuda Suku Yawa Onate. Selengkapnya dilaporkan bersama Hengki Wapai.
1: Kegiatan yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat adat tidak akan berjalan sebagaimana biasanya karena beberapa hal.
2: Pelaksanaan Mubes Musyawarah Besar Pemuda Serui Suku Yawa Onate dalam melaksanakan kegiatan Mubes yang perlu disampaikan secara khusus kepada pemerintah daerah, Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRK, Kejari, dan Ketua Pengadilan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam koridor NKRI yang bermartabat adalah aset Dewan Adat, di mana ketika usai Mubes akan direkrut pemuda-pemuda terbaik yang akan duduk di Dewan Adat Suku Yawa Onate. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengalami kendala karena mantan ketua suku Yawa Onate almarhum telah meninggal. Dengan diharapkan badan pengurus lain dengan peranan tetap hijrah ke parlemen dan eksekutif dan tidak bisa dibiarkan untuk revitalisasi pembinaan secara internal berdasarkan status pembinaan orang Papua. Hal itu dikatakan pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Barangkea ketika ditemui RRI di kediamannya mengatakan.
1: Kegiatan yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat adat tidak akan berjalan sebagaimana biasanya karena beberapa hal di mana saudara ketua Dewan Adat Suku Yawa Onate telah meninggal, kemudian pengurus lainnya yang berhalangan tetap hijrah ke parlemen, tapi juga ke eksekutif, tapi juga ada yang punya kesehatan tidak mendukung. Hal ini tidak bisa kita biarkan, tapi kita akan berangkat untuk revitalisasi pembinaan secara internal berdasarkan statuta atau pedoman dasar Rakyat Papua, serta 9 butir manifesto hak dasar Rakyat Papua. Sehingga kemarin, tanggal 2 April tahun 2026, telah digelar sidang pleno istimewa dan kami telah ditetapkan oleh seluruh masyarakat adat suku Yawa Onate yang dihadiri kurang lebih hampir 100 masyarakat adat yaitu pemuda adat tapi juga perempuan adat Papua di suku Yawa Onate. Dan kini kami mendapat mandat dari seluruh masyarakat adat Onate sebagai pimpinan umum Dewan Adat suku Yawa Onate. Untuk itu kami himbau kepada pemerintah daerah ketika tanggal 15 dan 16 kegiatan Mubes Pemuda Yawa Onate digelar, saya berharap itu bukan salah satu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di negara ini. Itu adalah aset pemerintah daerah, aset sumber daya manusia ke depan akan kita manfaatkan bersama untuk meropang semua kepentingan umum di berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai dan kita banggakan ini. Itulah harapan dan kerinduan kami. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan besok itu tidak terhalang oleh berkat-berkat Tuhan untuk kita semua. Kowe kowa, kowa kowe. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kami, pimpinan Adat Suku Yawa Onate, Tuhan memberkati dengan Bapak Benyamin Kamaria, dan pimpinan Ketua Umum Dewan Adat Suku Yawa Onate secara organisatoris, dan sapaan dari masyarakat adat, beliau ini pantas karena memenuhi syarat dalam peran adat, tidak salah kalau penting ketika disapa sebagai kepala suku. Demikian kami perhatikan. Dan itu respon dari 5 keret besar yang punya hak adat di tengah kota ini. Baik itu keret Andira Sambar yang mana, keret Mantuga, keret Sembini, keret Erawain, dan keret Manu. Sebelah yang mendapat respon dari kemudian itu sesuai dengan aturan yang ada di statuta dan pedoman dasar Rakyat Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Dan tujuannya itu satu, tugas Dewan Adat itu adalah mengangkat kembali norma dan kriteria yang sudah lama ada di tanah ini sejak purbakala itu yang harus dilestarikan supaya jadi berkat bagi generasi di masa datang. Itulah tugas daripada Dewan Adat.
2: Di akhir keterangan Benyamin Barangkea, terdapat 5 keret suku besar yang mempunyai hak adat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Serui. Pendengar berita selanjutnya, Mubes kedua Ketua Dewan Adat Yapen, pemuda harus bangkit. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Karena itu untuk menyelamatkan bangsa ini, pemuda harus bangkit.
2: Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Ketua Foksus DPR Papua, Walem Samanponai dalam sambutannya pada pembukaan Mubes Kedua Pemuda Suku Yawaonate tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen, mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan. Untuk itu pemuda harus bangkit dan berkarya, karena kesejahteraan, kemajuan, keselamatan bangsa ada di tangan pemuda. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa.
1: Karena itu untuk menyelamatkan bangsa ini, pemuda harus bangkit. Sebelum 2030 buat sesuatu agar kedaulatan di rakyat kembali. Dan kita tidak ditimadasi, tanah-tanah kita tidak dirampas, hutan kita tidak dirampas hanya untuk kepentingan-kepentingan tanpa mengabaikan bahwa ada semut yang hidup di situ. Tapi kalau dia singgah di gajah, sampai manusia butelinga maka see goodbye.
2: Dikatakan Walem Samanponai, negara hadir karena adanya organisasi masyarakat yang di dalamnya ada pemuda, sehingga diharapkan agar pemuda bangkit. Keberanian yang ada dalam diri pemuda itu digunakan untuk membangun daerah agar maju demi kesejahteraan bersama.
1: Sekali lagi, negara ini kita punya bersama, bangsa ini kita bangun bersama. TNI, Polri, ASN adalah pekerja di negara ini. Mereka dibayar untuk bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk pemilik negara ini, untuk mereka yang membentuk bangsa Indonesia ini. Jadi pemuda Yaunat, bangkit dan jalan. Gandeng saudaramu tujuh suku. Yang besar gandeng yang kecil, agar semua tiba di Kota Emas secara bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah. Titipan saya, mabuk itu bukan budaya kita. Sekali lagi, judi itu bukan budaya kita. Pilihlah pemimpin pemuda yang punya integritas, dihormati karena penampilannya adalah penampilan Tuhan Yesus.
2: Walem Samanponai juga menegaskan kepada pemuda suku Yawaonate untuk kembali bersatu dengan kekuatan yang ada untuk membangun daerah ini bersama pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang ada maupun sumber daya alam yang ada ditata dan dikelola dengan baik. Pemuda dituntut untuk memberi ide-ide kreatif untuk kemajuan Yapen bersama pemerintah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Bawaslu Yapen gelar pelayanan pada kegiatan Mubes kedua Pemuda Suku Yawaonate. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelayanan terkait pemutakhiran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan lewat Giat Mubes Pemuda Adat Suku Onate yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 dipusatkan di RRI Serui. Ketua Bawaslu Yapen, Herol Maksian Dedai kepada RRI di sela-sela aktivitas pelayanan mengatakan, tujuan utama pengecekan data diri masyarakat di Bawaslu, terutama melalui sistem informasi partai politik atau posko aduan, guna untuk mencegah dan menindak pencatutan data pribadi secara tidak sah oleh partai politik.
4: Pertama-tama kami mensupport yang dilakukan oleh pemuda adat suku Onate dan kemudian yang sudah memberikan ruang kepada kami Bawaslu Kepulauan Yapen untuk membuka satu posko layanan terkait dengan pemutaran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini kita membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengecek nama terdaftar tidak di dalam partai politik atau mestinya tercatut tidak dalam data partai politik. Ada masyarakat yang tidak mendaftar di partai politik, tapi namanya tercatut dalam partai politik, silakan. Kita membuka ruang untuk mengecek data tersebut. Kemudian terkait dengan data pemilih berkelanjutan, apakah terdaftar di data pemilih DPT atau tidak, kita membuka ruang di posko pelayanan.
3: Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemuda Ounate yang telah mengundang Bawaslu turut dalam giat MUBES lewat pelayanan yang diberikan. Harapannya MUBES kedua pemuda suku Ounate tahun 2026 semakin mempererat persatuan dan persaudaraan bersama membangun wilayah adat di Kepulauan Yapen.
4: Apresiasi kami yang pertama untuk pemuda Ounate, selamat untuk MUBES yang pelaksananya di hari ini. Semoga ke depan pemuda Ounate menjadi lebih solid dan bisa membawa contoh demokrasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami memberikan support juga kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang tadi secara spontanitas juga datang ke posko pelayanan kami. Untuk
3: diketahui, pelaksanaan MUBES kedua pemuda Ounate dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 dan 16 Mei 2026, diwarnai pula dengan pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dari Dukcapil, bahkan juga pasar murah. Agus Tanawani melaporkan.

0: Ketua Possus DPR Papua apresiasi Mubes Kedua Pemuda Suku Yawa Onate. Laporan kembali disampaikan Agus Tanawani.
1: Berdiri untuk menjaga tanah adatnya karena orang-orang tua.
2: Ketua Possus DPR Papua Willem Samanbonahi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026 yang digelar 15-16 Mei 2026. Menurut Willem Bonahi, pelaksanaan Mubes 2 menjadi bagian penting dalam membangkitkan semangat pemuda adat untuk menjaga tanah adat serta mempertahankan kedaulatan masyarakat adat di atas wilayahnya agar tidak dirampas oleh pihak manapun. Ia menegaskan pembangunan di Papua pada prinsipnya harus tetap berjalan, namun hak-hak masyarakat adat wajib diperhatikan dan dihormati.
1: Iya, sebagai pemimpin masyarakat adat di wilayah Seireri, Kepulauan Yapen, dan juga dalam kapasitas saya sebagai Ketua Possus DPRP Papua, kami mendorong pemuda-pemuda adat untuk bangkit, kemudian konsolidasi diri, berdiri untuk menjaga tanah adatnya, karena orang-orang tua, kepala-kepala suku membutuhkan mereka untuk berdiri di belakang agar kedaulatan masyarakat adat di atas tanah adatnya tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Kalau negara ini sudah mengakui tanah adat, mengakui masyarakat adat, maka pemerintah tidak boleh semena-mena merampas hak. Dan para kepala suku sudah berbicara tetapi tidak didengar baik. Karena itu pemuda adat harus bangkit berdiri di belakang para kepala suku sehingga siap menghadapi siapa saja yang mau merampas tanah mereka.
2: Willem Samanbonahi juga menyampaikan apresiasi kepada pelaksana tugas PLT Dewan Adat Daerah Yapen, khususnya kepada pemuda adat Onate atas terselenggaranya Mubes 2 tersebut. Ia berharap melalui musyawarah besar itu dapat lahir gagasan serta langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya bagi suku Onate. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga penggunaan bahasa daerah yang mulai terkikis akibat perkembangan zaman.
1: Saya pikir belum terlambat, memang sebagian besar pemuda kita di kota-kota, terutama pemuda Onate itu sudah tidak tahu bahasa. Tetapi dengan semangat mempertahankan apa yang dibawa oleh leluhur dititipkan kepada kita, saya pikir ini belum terlambat agar kita bisa mulai untuk melaksanakan itu. Semua tergantung kepada pemuda. Masa depan daripada suku ini ada di pundak pemuda Yawonat sendiri.
2: Menurutnya pelestarian bahasa ibu harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena itu peran orang tua dinilai sangat penting dalam membiasakan generasi penerus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama Ketua Possus DPR Papua, Willem Samanbonahi turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026. Agus Tanawani melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan dari Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Berita Lintas Serui Pagi edisi 16 Mei 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
3: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
2: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
3: Yoi.
2: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
3: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
4: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Anda pendengar di pagi ini. Dan tentunya 37 menit sudah di jam 6 pagi. Saya Maria Internet untuk Anda pendengar berbagi informasi-informasi terupdate pagi ini hingga nanti jelang kebersamaan kita di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan selamat menikmati weekendnya di hari ini. Dan tentunya apa yang sudah dijalankan ya, dilalui dari pagi tadi hingga saat ini, ya lancar-lancar selalu dan tentunya selamat beraktivitas. Dan pendengar dari laman rri.co.id, kami kabarkan dari perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 16 Mei 2026 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Sabtu 16 Mei 2026 dari perkirawan BMKG Afif, yang mana mengatakan pendengar kami awali dari Pulau Sumatera. Banda Aceh berawan tebal, untuk Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, untuk Jambi dan Bengkulu udara kabur, Palembang hujan disertai petir. Kita menuju ke Pulau Jawa dari Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Menuju Pulau Kalimantan dari Pontianak, hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas sedang. Untuk Samarinda dan Banjarmasin, hujan disertai petir. Dari Pulau Sulawesi, ada Mamuju dan Gorontalo, hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manado, hujan disertai petir. Untuk Pulau Maluku dan Papua, dari Ternate, hujan dengan intensitas sedang. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jayawijaya, hujan dengan intensitas sedang.

Dan pendengar kami beralih pada kabar-kabar seputar dunia kesehatan dan berita lainnya. Ya, menuju ke Wamena, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia PNG Kewilayahan UNIF 511 Garing DY Pos Malagai Neri melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat Desa Loanom, Kabupaten Lanijaya, tepatnya Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Dari Bintara Administrasi Banmin Pos Malaganeri Serda Wahyu Sugiyarto mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga serta mencegah penyebaran berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh personil Satgas Pamtas. Salah satu warga Desa Loanom, Kakak Tere, menyampaikan apresiasinya kepada personil TNI yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Dan pendengar dari dunia pendidikan, kita menuju ke Bandung, Sekolah Staf dan Komando TNI dan Utama Sesko TNI menerima kunjungan delegasi Australia Defense and Strategy Course di Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Pertemuan tersebut menjadi momen penguatan kerjasama bilateral di bidang pendidikan militer dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan. Ya, delegasi DSSC Australia dipimpin Grup Kapten Cameron Lee Neil dan disambut langsung Komando Sesko TNI Marsdia TNI Arif Widianto bersama Wakil Komando Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Puji Raharjo. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga pendidikan militer membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan kepemimpinan strategi pendidikan militer profesional hingga penguatan doktrin operasi gabungan. Selain mempererat hubungan kelembagaan, diskusi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kebijakan dan wawasan kewawasan dan guna mendukung kerjasama pertahanan yang lebih konstruktif antara Indonesia dan juga Australia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pendidikan pertahanan antara kedua negara sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Ya, dan pendengar, terkait Sesko TNI dan delegasi Australia perkuat kerjasama pendidikan militer strategis.

Dan pendengar, dari berita lainnya, ya, so Sherlock Universitas Negara Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menilai pencoretan orang miskin sebagai penerima bansos karena judi online merupakan bentuk disiplin sosial. Menurutnya, pencoretan tidak akan menyelesaikan akar persoalan judol di kalangan orang miskin. Ia memahami pencabutan penerima bansos terkait judol agar bantuan dari pemerintah tidak disalahgunakan. Ia menegaskan orang miskin bermain judol bukan hanya sebagai pelaku pelanggaran, tetapi kelompok rentan yang terkena karena ekonomi dan sosial. Menurutnya, ada beberapa faktor pelaku judol dari kalangan miskin, faktor kemiskinan yang membuat hidup serba kekurangan. Kemudahan judol dianggap peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa modal besar. Ketimpangan sosial, orang miskin setiap saat melihat kesenjangan sosial melalui media sosial atau lingkungan sekitar. Mereka melihat hidup orang lain berkecukupan atau mewah dan ada keinginan untuk hidup makmur seperti orang lain. Selanjutnya, minimnya akses mobilisasi sosial seperti pendidikan, lapangan kerja terbatas, dan penghasilan kecil. Harapan untuk naik kelas menjadi sempit sehingga judol menjadi fantasi mobilitas instan ya. Dan kemiskinan menimbulkan stres, kecemasan, dan keputusasaan sehingga judi online memberikan sensasi harapan. Kemudian lingkungan sosial menganggap judol hal biasa sehingga perilaku mudah ditiru. Ya, dan tentunya

dari kabar-kabar nasional pencoretan bansos karena judul tidak menyelesaikan masalah masyarakat ya.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.
2: Ya, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan tentunya dilanjutkan dengan Warta Nusantara pagi.

0: Tama TNI Inyoman Suatyana mengatakan, latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan, hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski JITS dan kawan-kawan berada di grup neraka, di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi infrastruktur dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hartianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Ini kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
6: Selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
7: Sudah siap operasional, Pak?
6: Sudah siap, semua sudah siap.
7: Apa, Pak, bentuknya?
6: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
5: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
8: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
9: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak koab dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
8: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
10: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta di dana otsus.
8: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
0: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
12: Tim Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
11: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan.
12: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
13: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan terus sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu saja kita lakukan penyidikan menindaklanjuti administrasi kita sesuai dengan syarat administrasi seperti itu.
12: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
14: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
15: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan, pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
16: Sekarang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
15: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
17: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
15: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
19: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
20: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
18: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare, Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Pada momen libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
2: Kalau untuk penumpang jarak jauh, ini sudah mulai rame, Pak, dari barat. Terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah rame.
21: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Parik, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
3: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
21: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
7: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
6: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
7: Betul tuh Aleona.
8: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pada suatu hari,
10: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan kami telah memiliki beberapa informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami sajikan sepanjang pagi hari ini. Dan juga informasi terkini dari reporter kami yang akan kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi. Silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
11: Indonesia Menyapa Pagi.
12: Sebagai awal dari kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
11: Warta Nusantara.

0: Dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu, kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
1: Langkah penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan yang dilakukan Pemprov Papua Selatan sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai kawasan unggulan sektor pangan. Menurut Paino, Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, penguatan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat seluruh sektor mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Ia menjelaskan, Pemprov Papua Selatan telah membagi potensi unggulan di 4 kabupaten sesuai karakteristik masing-masing daerah, di mana Kabupaten Merauke difokuskan pada sektor pertanian, MAPI perikanan dan perkebunan, sementara Bovendigul pada perkebunan dan ASMAT lebih menonjol di sektor perikanan.
2: Dana yang dari pusat untuk pembangunan pelabuhan itu sudah ada, cuman kita kendala lahan. Jadi kapal-kapal nelayan yang 30 itu bisa sandar di Merauke, kami buatkan pelabuhannya, cuman kendala tanah. Kalau itu sudah ada pelabuhan khusus nelayan kapal 30 GT itu, otomatis perputaran ekonomi akan lebih bagus. Kapal-kapal besar juga bisa sandar di Merauke. Kita lagi memang kita kendala di regulasi, karena memang keterbatasan dari kapasitas pelabuhan itu sendiri. Kalau memang kapal-kapal itu sandar di Merauke, sementara ini pelabuhan Nusantara, penumpang segala macam, maka akan terjadi kepadatan. Ini membahayakan, oleh karena itu harus dipisahkan.
1: Paino mengatakan pembagian sektor unggulan tersebut dilakukan agar pengembangan pangan daerah berjalan lebih terarah. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat memperkuat potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung penguatan sektor pangan. Program tersebut diantaranya pengembangan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Ia berharap program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produksi pangan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani lokal. Agus Wahyu melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Kemenko Maluku mewujudkan Ambon kota musik yang patuh hak cipta dan royalti. Dari RRI Ambon, Syahira Sangaji melaporkan.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
5: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminasi ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagaimana teman UMKM, mari ketong bahu kele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama dan...
4: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Syahira Sangaji melaporkan.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam.

disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengingatkan anggota Keluarga Besar Putra Putri atau KBPP Polri bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi media. Menurutnya, kemajuan teknologi media harus dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karenanya, ia meminta para anggota organisasi tersebut tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, para petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai bergerak mengolah lahan. Meskipun dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi, semangat petani tetap tinggi untuk menanam. Rukaya Zain dari RRI Sumenep melaporkan.
2: Aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Sumenep Bidang Penanaman Rubaki, mengatakan wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Perbedaan waktu tanam dipengaruhi kondisi geografis, mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi, khususnya tenaga kerja, menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, tegas Rubaki, hal tersebut tidak menyurutkan semangat petani untuk tetap menanam tembakau.
3: Kalau Abdi tetap mendorong, kenapa? Mati hidup, kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa dipungkir. Tetap fokus sama tembakau. Ya mudah-mudahan di KPP atau Dewan setempat atau Bupati lah mempresentasikan semangat untuk mengawal atau membina petani tembakau. Karena hasilnya tembakau ini sangat.
2: Rubaki berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Di sisi lain, regenerasi petani juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
1: Antisipasi PMK atau penyakit mulut dan kuku, karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Muhammad Rokib dari RRI Pontianak melaporkan.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir.

0: Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
1: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
0: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
1: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
2: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak kalau tahun lalu Pak dengan penyakit-penyakit?
1: Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat.
0: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Pontianak tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiah kap, yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Ya, selamat pagi dan masih bersama di ruang dengar Anda. Masih bersama saya, Mare Antonet. Dan juga untuk Anda pendengar yang masih stay tune terus bersama Pro 1 Reris Rui di 96,4 MHz. Dan pendengar, tentunya kita pagi ini cuaca sedang hujan mengguyur kota Serui. Ya, dan tentunya Anda juga untuk berhati-hati bagi pengguna jalur ataupun bisa menepi sejenak, ya berteduh di mana jalur perjalanan Anda ya, hingga kembali redah hujannya dan bisa kembali untuk melanjutkan aktivitasnya atau perjalanannya ya. Dan juga untuk Anda kalau ada mantel hujan ya digunakan ya. Dan kami ya tahu ke depannya ya. Ya, dan juga menghindari yang namanya terserang influenza ya atau flu dikarena hujan ya.

Ya, dan pendengar tentunya kami hadirkan juga nih kabar-kabar seputar Piala Dunia 2026. Ya, ada kabar juga nih dari Timnas Jepang. Ya, pelatih Jepang National Football Team Hajime Moriyasu tidak memasukkan Kairu Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang FIFA World Cup 2026. Absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Selain Mitoma, Moriyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Koita Kura, dan ada Takehiro Tomiyasu. Ya, meskipun demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo ya. Dan pengalaman pemain senior dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Dan Moriyasu tetap optimis skuad yang dimilikinya mampu bersaing. Tidak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang. Ya, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini. Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022. Saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Dan pada Piala Dunia 2026, Jepang bergabung dengan grup F bersama dengan Belanda, Tunisia, dan juga Swedia. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan berlangsung ketat.

pendengar masih dari kabar-kabar Piala Dunia 2026. Ya, ada kabar dari timnas Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Di mana tim Orange tercatat pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali. Ya, di tahun 1974, 1978, dan 2010. Di bawah kepelatihan Ronan Koeman, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil van Dijk menjadi tanjung yang sangat kuat, dan juga bersama Vicky van de Van dan juga ada Nathan Ake. Selain itu, kekuatan lini tengahnya menjadi yang paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026. Frenkie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan, dalam menyerang dan bertahan. De Jong akan berkolaborasi dengan Xavi Simon dan Tijani Reinders yang akan memberikan kreativitas, penetrasi dan keseimbangan di lini tengah. Mereka akan hadirkan mobilitas dan kuat dalam duel fisik. Dan di sektor lini serang ada Memphis Depay masih menjadi senjata utama bagi Belanda. Pemain yang kini berkarir di Liga Brasil bersama Corinthians telah mengoleksi 52 gol bagi tim Orange dari September 2025, unggul dari Robin van Persie dengan 50 gol. Ya, selain Depay, Belanda memiliki opsi lainnya seperti Cody Gakpo yang bermain bersama Liverpool di Liga Premier Inggris. Lalu ada Donley Malen yang jadi andalan AS Roma. Hadir di Piala Dunia edisi ke-26, tim Orange masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya yakni konsistensi penyelesaian akhir. Anak asuh Koeman kini terkadang jadi dominan ya dalam penguasaan bola, tapi kurang efektif menyelesaikan peluang. Belanda diprediksikan mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan generasi muda. Kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan bagi lawan-lawan mereka. Dan memiliki besar peluang, dan diprediksikan skuad timnas Belanda di Piala Dunia 2026 ya tentunya dari Belanda, yang mana siap akhiri kutukan nyaris juara di Piala Dunia 2026. Belanda siap akhiri kutukan nyaris juara, dan dari tim Orange berpeluang besar mengakhiri catatan 3 kali runner-up di Piala Dunia.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing.

ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih bersama Pro 1 Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Ya, dan pendengar masih kami hadirkan untuk Anda. Ya, kabar-kabar seputar Piala Dunia. Ya, dan pendengar, ada kabar dari timnas Inggris yang mana tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions memburu gelar dengan persiapan sempurna. Ya, The Three Lions, julukan Inggris, diprediksikan sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel. Mengandalkan generasi emas, mereka lolos dengan rekor sempurna. 100% menang di kualifikasi, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan. The Three Lions menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan Oktober 2025. Inggris pun tak ingin sekedar menggaungkan slogan Football Coming Home. Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Ya, striker Bayern Munchen Harry Kane menjalani musim 2025-2026 dengan sangat produktif. Kane bahkan telah mengoleksi 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Dan catatan itu menjadi musim paling tajam sepanjang karir sang penyerang Inggris tersebut. Inggris tentunya berharap kemampuan dan pengalaman Harry Kane mampu membuat The Three Lions tampil juara Piala Dunia 2026. Dan top scorer sepanjang masa timnas Inggris itu sebelumnya pernah memenangi Golden Boot Piala Dunia 2018 setelah mencetak 6 gol. Kini Inggris berharap Kane kembali menjadi mesin gol yang mampu membawa mereka menuju gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Pada Piala Dunia 2026, Inggris berada di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Laga melawan Kroasia diprediksikan menjadi penentu skuad Inggris lolos ke fase berikutnya. Dan Thomas Tuchel, sang pelatih, akan mengumumkan 26 pemain Piala Dunia 2026 pada 22 Mei melalui siaran langsung di Stadion Wembley. Dan pengumuman ini dinantikan publik Inggris. Dan usai pengumuman skuad, pemain menjalani pemusatan latihan menuju Piala Dunia 2026. Inggris tampil 8 kali beruntung sejak 1998 dan total 17 kali, namun hanya sekali meraih gelar Piala Dunia 1966.

0: Ya, dan peringat tentunya kebersamaan kita di kesempatan pagi ini tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Jadi
3: malah konsumen ya, pada lari.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
3: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
5: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani